kole nyalilda no yometinye sigi nyalilda kabisa nyalilda ya mami sigi nyalilda ya mami sigindet nyawe bikyo 0726 288 660 ya mami sigindet ko wizinyi lakini yang kau ngetu kotakenge kakumwa mama ni kulara salyan ndoko mi mama na nyungu kukotoreton unge sabote no unge sabote no unge sabote no kine tinye chi 0726 288 660 unge sabote no kine tinye chi koso minchi chi age tukul yete gegi ako unge sabote no unge sabote no unge sabote no kine tinye chi ki netinye 0726 288 660 korom bikyo

0: Alright, kala rire namba ba rire sigi kyu rire lago kyu gotago nuge igone ni check.
1: Mhm.
0: Kale bananda accelerate ne tinye machamuniru.
1: Machamuniru kabisa.
0: Accelerate o check.
1: Gileniru gaso go ngwan borto ko masi.
0: Lakini go tirwe mana go mami ki man megere le tene bab ko.
1: O me aya nya ma jenjeni to.
0: Yes.
1: Sagasi gi tin gila gararan banan bus gi nyanyi age ay.
0: Yes.
1: Lakini go gi nyanyi gi tobaja gerwe. Ba so ina zile ge ge kuras bananda da bab ko.
0: Yes.
1: Amu is tangile ya ujumi ya ne ya gi ta gatul.
0: Mhm.
1: Komaje ngati na go sebi e gere ore ta gatul na ge jen.
0: Mhm.
1: Lakini ya gere go missing tv ndi je kwa ingele nyugo wakana hata nyugo jujuwa kisa kidogo mago gimu saidi.
0: Yes.
1: So nata na mamana kabasa ya ninji takatul tanguye jengila bitutu kwa imande asubui nata na mbapitu takatul kwa karara
0: wakile kako ya chikogen kakinget ketiam kogen
1: kakinget chikot mesinge ketiam kogen bwana Bruce kime chike sambutu nyata
0: wakile tochino kole lengole ngot kubariki betu nipakaron akotako testago nikole koroisi atanu en betu shaki buwane
1: mauna hata.
0: Yes.
1: Mauna hata mwe igere jijata muna bwana Bruce kwa kwa jike limitations. Tunggu kalau kita jaga rasa ni jaga tu tanya orang.
0: Tahu agaknya kita netai yang sampai tinggal kau kau mangunet.
1: Kau mangunet.
0: Yang ni mesti sampai macam macam. Memang ni memang kita anda memang sampai tali. Mau minu yang porta. Kau nato kau baru netai negara gunceova.
1: Yes, nato negara gunceova.
0: Si hilke.
1: Negara gunceova kita magiat negara ada nasi kau binti hilke. Asal kau binti aku ji. Simpel tu sih kalau ke aku ji aku tak kena negara doa. Negara mengaji doa negara ada. Negeri oh. Maya ji jauh hilke. Kau bayi sendiri jauh ni asal asal good example. Kele megere kita une ya kwa yo kuzgunguna kumite ya so lakini kutile kwa yake mwa ile tosa jot aji jaku magara nguna to ngile tile maja amsumu sijui maja alia egi aja kut ya biki kwa jangu kwa jake nya hii ibi yeku jita ake nga jika
0: hazot kele kwa changa kabisa
1: imili ni 16
0: ngepechi kwa le ngepechi tinge kia oji ngune 350 ako lakwe neko kisiche
1: kwa weje nebaka kwa yake samu manege yele wanu. Ingil anda nak esinya lagi tujuh melana tak? Kau tu mesti kita kan hubuati. Lagi tu pemu gigi cang.
0: Yes.
1: Nada mula sikit lelum magu indah juga panah Bruce. Naya magu indah juga gigi lega kau kau enggak lah kau mesti kau nak panah gigi. Aja itu juga itu ni mandi itu nada. So enggak biru aja kau tak ini biru. Jangan seni juga ni mangu jago lekam maru tu anak dahai wa. Mina aku panini. So uti iri cerita nuna already kau kau juga ni kau mangu net. Oleh mite betul takkan negai gay kusir nebra.
0: Aku ingat leh tinggal kau kalau mami cina gigi kau but mami cina manyurgi negi lege. Yang mami cina gigi aku ingat google kau kabisa enot tarawe takkan gana yang kini sekik tukul. Amasiki kabisa.
1: Amasiki.
0: Kira munggu kau kila munggu bagai. Lagi ni cerita neru agne.
1: Giru kau mami. Kau mungkin apa nebra?
0: Yes.
1: Di tepe kau itu kau imani bukan? Terus kau gaya ini. Ingat leh mami kini gaya mami enot kini gaya makan. Kamu tayangu na giri doga yuko kumbuki kidogo gelaga yako sukuma kwa mara gite be kwa itaku kubwa na sukuma ijogo jaga yalda gire kasi chila nungu tite be gite kwa itapu na maia yake kuiman ogoro mnyata kabisa ogoro mji mren bana brus na kia gati nyonya imbar ginge tiba kuanda kiro no ginge tiba ku nyonya misi mje tite be tite tite ibu aji kesi tayari tukol bana brus ni kagumu mje tite kuguru ni imbar I temisian ni beti sih, kira nyo kuam bahanum nyo susu kimiya tu tiba ke, pas kini asih lega awak sebagai sih.
0: Yes.
1: Lagi ni kira kasai tengah tu, kimi gitu kira tapi kira tu kira lenyo iu asih tanah ni, imi urua, sih itu kira lenyo amisi. Urjungga kita umbek babet, urani kia kira ni kau jogan kira ni jita nomi tu tuai, amu kira kalau kira kumisiko. Sumbi jigo jita nih, saya tak ketol kacap cap bentuk kejam.
0: Kalau ni magi ke nyolgi nyabu kita gomnye meto. Gigor ya gigu ka negit kai tu na tiay. Cepat terbaik.
1: Cepat sen terbaik cepat tu.
0: Cepat
1: eh. Eh, jauh saya isi kuku.
0: Ugun aku. Gigi pun terbaik. Cawan magi.
1: Abang ke
0: saya. Cepat saya nega agak mual gomnye.
1: Kau saya nega sakit.
0: Kau magu sakit cego.
1: Kau magu sakit cego. Anak gomi itu tu kunya jaga rani jauh enam.
0: Sikirinik.
1: Eh, jauh sikirinik aku minta kara biasa.
0: Yes.
1: Aku minta rabuan. Kosus cita nunggang kanam cita man mereka saya lagi tahu. Mana betul sih cuma nunggu cuma guna alat panam terus. Kau kata nunggu lagi jam ke? Tangi nama unyi. Oh lagu yang cerai nunggu sih lagat. Mau mami.
0: Aku
1: nama mau ambil cita. Mau kau timbar.
0: Yes.
1: Iya cita kau ni. Tengok nunggu alat panam kau ni. Tengok apa side mood. Satan nubah subuh.
0: Aku lah. Aku lah. Sigi sini.
1: Kau lah sigi sini. Aku lah itu sih. Nanti wajah jem saja iya. Ini negasi. Tapi aku tetap kasih ini tu goreng.
0: Yes.
1: Aku lagi tu minat kata kata.
0: Yes.
1: Emu mau ngolah lesu di.
0: Macam pandolis.
1: Eh, kau lagi minat kata kata. Tata minat pun saya kata kata.
0: Yes.
1: Gigi kau aja. Kau tu begini cita kau cukup kau tu begini matuk pergi. Macam gini nanti kau tu mesen kaya bayi sih. Saya tak ketul bana Bruce.
0: Yes.
1: Nonton bermain nak besar. en betusiek tugul ndakikiribe sabetab chito kole kiupto lakwet netekeriot uune tekiko sabet mwanik kabisa kole tugul bana mrus lakwet netekeriot keribe machunda
0: kiribe kabisa
1: noto nebo maana kabisa en betusiek tugul akitaje ngele karibu sana sikobit ketestai tugul en karonet noto betab rangi mwa kityo kidogo tukataime ngalekab en musoknotet kidogo en golep studio noto amune sikamatonyoru kwech karibu en sait agenge noto nekakobata
0: yes lani kakeech komie sikobit komie kimoche sikobit ketachin chitugul kelen karibu sana ketiet kono adhar watach from tugetab Kalenjin kimoche keger logoek chemi kasetisiek chok en wakindo lakini tinget mwana ole tos une soko en nguni
1: soko noto nobetab rani bana Bruce komeche ni aile amu nekakedilen ingi umite tiketisiek tamanu chumite kabisa
0: yes
1: ako mito kubaji ake tukul noto jirje mungaraindet nenguna ngi mwajini gele jini madia kumi hoteli ni
0: yes
1: uldeide kako tune and radio no batache aga mito vondum tukul mitene mito duget
0: mitene boda
1: mitene mito boda boda
0: yaga ya kabisa tachi
1: mitene mito matatu mitene ako takedene bai mitene mito ako nabe kuin
0: ako nabe tuga ngele tuga sikuisi chepa dairy
1: ke mitene migioski
0: yes kiyachi radio
1: yati radio kwa soko kasa bole bole kibindi kaga sapuka semese tuga
0: bai bai enga basa angiwa radio tuga igo ere gotare gomye yagire chana thagene gimi olimbo area
1: angiwa
0: yule lo lasma kitebe ne ata radio mwagi kere 24
1: angiwa ke bai na yugure ne yugure ba kenyo
0: yugure
1: kitunguri amna yugure ta yu
0: yes
1: yugure na kabe tuga ine to
0: ichucha
1: ichucha yes nigire ke gere tuga igire ki yatinde te tuga yen inda jin bolu nge inda jin tienda
0: yes
1: aso kwa ke gomye bolu bolu
0: so mara mi chine kwase changne go chemugo ra inda no
1: midiri
0: tika tishetaman
1: yes
0: kumogi gerlo ichi migo setishe ago gi otiche age tugul
1: ago otiche age tugul bana bro
0: tagi choge tildege tishega ta tinget
1: tige tishek somo
0: tige tishek somo
1: amuni to gagi otu nen betu tabra na ge kasete borga besa bana bro
0: yes
1: awige joru chukundo ju aye boyishono to karara nungo limbaga
0: yes
1: nitile kitunga gabriel tari munga pana mago gamu tundo to kin
0: yes
1: mara go jana yagolo ngbale ngurai bal go bet bale ngurai go bet bet ma to bwata go kule in kamajo go bayisha go chukundo ju ta
0: mara ga no le ngurai go nen ama ko betenga kabisa
1: anangwa kwa
0: memaje
1: so nam inaile je kondo kyuju kubwa na safari takenga ko muwe bat na ngunga kabisa
0: yes
1: so gele jin chutu soko ge dale kitonga na star 274 hash
0: star 274
1: star 274 hash
0: chutu soko tildega tet star 274 hash
1: star 274 hash
0: chutu soko tildega tet city sec star 274 hash
1: star 274 hash
0: agere chitane guren caroline caroline kago tildega titagenge
1: Kadil tiketi tagenge Caroline nguna iketi tiketi sagaye
0: Daisy tiketi tagenge
1: agere jita ngure James Mutai kaitel bara tiketi tagenge Alex
0: Dominic Rotich
1: yes
0: tiketi tagenge
1: Gideon Brer kaitel tiketi tagenge Kipkoske Benson
0: Lince langate tiketi tagenge
1: Sandra Jepkemoy nathan jita ne taibalan plus kadil tiketi sagaye
0: yes
1: enge Yes, in jep jep da mi tabara.
0: Agre Chris agne Chris ko ga til de get number oyengi. Agle chi tu soko star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Star 274 hash til de get to be tin your una fast. Na gara ran yek seta en corneta brane. Star 274 to get sector man 150,000. Aga gi go chi na fast chi aga tugul. Star
1: 274
0: hash. Yes.
1: Star 274 hash tu soko inge guni tin na fast tin bora ina na tana gara ran go misen. Ago in banam Bruce kitel tikitit netai igetine boyen ak igetine basomo
0: ago tikitane tai ne gago nyor 150 giguren Chris Chepkoin Chris Chepkoin ne ba 0711 ago litemba nyin 154 pongesi Chris katendika tishak somo gani yor tagago nyor nafas ne gararan ne ba go nyor chige en yoni tok
1: yes
0: yes
1: agle jeng jitu soko ngi gune tiliget tishak somo gitine ge star 274 hash
0: Star 274 hash
1: Angu tu medhi wesa na bai deltaga tisak somo bana brusko ay gai muite Ragai muito ko to rap ko bita ko nafas ni gitle tiki ta genge
0: Yes
1: Tiki ni wesa na bai deltaga tisak somo juta ko 150,000 ka genyu gitu jita genge
0: Tiki tisak somo che mite soko
1: Aaron Kipkoech ka itel tiki ta genge Faith Faith kinyur ka itel tiki ta genge Justas Yes Justas Kibito ka itel tiki ta genge juta ko tu mesego tasata ko bisen bigo tele tele tshek bana bruce agle jin tele tele tshek somo ko tene ge 150,000 ko jogo ta subu na tan be tabra na gara rangi atun garo net nem nyembe tu tabra ne agi sikki para inda na tan ge yiwu shiri ko ngulo ko ikati mi tanga siti tshek dagi ga shek kyat jingen ngen ka besa mi ji golden dagi ga shek ngwan en nyu age na gele ngona tan sikkin
0: en garo ta tabra 274 status 74 chitu soko
1: yes status 74 chitu soko ngi goni asisi ki para inda na ta nene ge hatine ga siti na tan be standard ka ne ngutu man male
0: hanya kaseten pa Daily Nation kare nyungo Bruce Bet.
1: Yes, ako ma ara kutap kaseten bana Bruce kagenda page it na tano nagatagungo na tano ba principal secretary na tano ba dipset apka liya tenke mentorit Raymond Omolo ago ni tagi agenda page ni kato jababi kajang chato jumwa tingele gigi abdaktan kag magile be the judge magile a day after interior principal secretary Raymond Omolo claimed there was no abductions the standard as documented president and past survivors who recounted being held incommunicado, tortured and left for dead by the state operatives. Ironically, a government reparations document appears to contradict the PS, listing victims of abduction among those eligible for compensation, with 35 still missing. Some of those once abducted now serve as government bloggers and public servants.
0: Youth Affairs Principal Secretary Fikrin Jacobs negibite kariyako social hall en stare Nairobi gobaten kiwalak tuyone ko irirek yeginge muog sesiluma ribiga kalyetati obwati kabit tinget sereta ken barnoti chegimite tuyonotak agago ma anewne ba police en Nairobi Isa Mohamed Kole Mahmud Kole gi tatat ko sir statement PS Akribi chige asige toige chiglishit. Will Ruto replace two men in cabinet with women? Ngele kwa kumagele maging nyi tichenda. Mami chige pare tichenda en ngalega cabinet secretary isi. Oka kumagele presa. Mso Ruto ko pune got missing window nabo siyasa. Iyega anko mwa aikot kole composition otan nabo cabinet na nyine ko unconstitutional. Kale maimuch committee to that gender rule. Agakle imuch kogochi president ko sacrificen anago isto mureni ko en cabinet secretary chachige asibit ko implementen anago suldaen tilet na hotel cap kirwok na bago ger kole cabinet en petushek pogol active time chebuone ko ko test number notok ne bo kwonyi ago isisit kagale ko paten state house ko imuch ko appealen case notok bai bor bi chaitin na bo cabinet meeting ne giba sita bang en kaseti notok kagale le ko yakale 10 counties where suppliers have waited the longest for pay. The county nendo yego nebo Mombasa hole tinda de ni sekye wagi ni sekso mo ki boy she bi grabi sekyo age ko ya chiga sit county se lagne tom geleban ani ko gre county che kagi magele chang supplier se tom geleban en current governor se ko county nebo Baringo county nebo Elgeyo Marakwet county nebo West Pokot county nebo Bomet
1: but
0: county nebo Nandi ko gile chambi che wa boy she ten current governor se chumi ko tom geleban abi sekyo ago ingun ko bor ko le negit 158 billion.

0: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, ko 104.4, kot ko namin Geo Marakwet, Eldama Navin, Kabar Tonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up, Kolenji.
2: All right, Tinder Nasanaga, which I go, Shaka, Chagabatel was to do what I go, Shaka, Tomanaga Gang, and Saita Gang, Karbusana, Chitaburia, Tap Collinchin, Agita Chin, and to get up Collinchin, get shit, no other what touch from, you know, Magnet Kilagain yet come near?
3: Yes.
2: I will keep my cigarette touching. And you know, Turbobi, two tap running. Pick up so coaches to Soko, Gunamchon, Sigamon Kalene, Sibu, Namchinion, and Sokum.
3: Namjisoka at the Dogo.
2: Yes, I got in at Compe, two tapumuko, Muchko Monke, rankings, Chota Chaboga on Doik, Pongeten, Gondoik, I'm calling a tenga to tick, Gondoik Chabo, Senate, Gondoik Chabo, Keva got a women rep, Chendo Chin County, Chatter. Lagani git na koi mangke agud missing thing kaya koga kine kagi ba ishen ba ishen en rabishak chabo NCCTF agi ba ishen kora sports sports arani pills cha ter ter ak ngalalit ak tipet na tok na meeting en tipet na tok na meeting en bunge aigere ko indo ka Kandoin the Tinobar Chinga Kafana and you talk Nairobi, not a Babu Wino, Kagle Babu Wino, Kawai Shirabishaki, when CCTF come here. I won't get back what I punk a go sponsor a pili shake at Terter. I won't get back what I can leg up, T-Paid committee tie. Like in a year, a good missing thing get 10 top 3 and Kondo Chaburi at up, calling Chingonegit Momongi and Kebertanabo National Assembly.
3: Yes.
2: Mongan all the tools neg would missing a tinket, ne ego, chinek, a certain to nega grang and condoik, missing MBs, Uleo to legitabinga to tiki by mate, Kuma Matopen, Chebunuburi tap, Colentin, Kagai Kitok Senet, Kani was in the Kogere, kind of Nova Muranga, a Giguren, a Kamau, Nova Krinaga, Guren, a Kamau Morango, Kebachon, me to chon me to Kobanya and Darua. Itamigo sa kamsa ko encast as can't will ko asho sergalit na ba prestamila so ruton chonyo tugara ko muranga ago tamigo sa gara ko meeten ke bertan asho sergali chi ne ko igil ka kichok na bon uriya tap kolen chingo samson cherarge tunu nandi lakini ko ko togi manen at can't will en bunge en ngalale ten bunge na ba senet ko ma mi betu ne megere en answer na ba bunge ana igere lugo ga be met cherarge ko mongolole en ga sarta etul ko yo me ko defendent prestan ko defendent Aron Cheru yo committee number 4 no to go senate majority leader go in that go senator no Kericho.
3: Yes.
2: Kani we gave a ton of a quony good missing a tinget go kegere le matak motamang good missing.
3: Yes.
2: You get a chin Jerry Minor, you get a rail Kasiwa, West Pokot,
3: West Pokot,
2: Bolin Languris, Samburu.
3: Yes.
2: Commit top 3. Lakini ge gere tinget kora in terms of chenegit kachu top 10 and keber tano to nebo nebo kwonyik.
3: Yes.
2: Koko gigere committee women rep no to nebo pomet no to go lena tepkor toto.
3: Yes.
2: Anagile le mama toto en nguni.
3: Uwa mama toto nge nguni.
2: Akuwa buwata wale mara gigere toto po isho nek chato chepo banda aptai. Negere uten en kunegit kogo mito kwa lumtonga lek chepo nkafi. Hagi kutoret kwa misinge en po isho nekipo banda aptai. Agula le nota nagine nego ego echi toto at least. Kumong en ranking nota nebo women rep en county chetete.
3: Yes. Mwiti gilejo congratulations women representative nota nebo county babo met. Mwishmua lena tepkor toto. Alas Toto, anangure mama Toto ingegune bana Bruce Nego unyori number 15 enge rankings chatze babitu tabo mutkebaru lana tako improvement ma tako kit nata nigebaru kutu mising kolel mi taka baru net nata nabwa tuku kia chata kia mnyajen bana Bruce amunga ngilendu la kando juu tukulju chata juga sichi nafasiko kando ikina mama chata jigebaru kutu mising kolel yae baishiet kwa kere kabisa MPC chata jingiringen kwa mkwa ye empowerment anangu kwa ye empowerment mwishima Toto na puto nabwa kwa itatuku engoli mba kebe berta natal babo met kuigiri le kubiki jango tebe gole angnenyo net kwa hene so kebaru lo baishiet nata na Toto kutu mising kwa baishiet nata nagarara ne akukata akukata kine kutu mising kwa kubwa info tract kule mi agotagine eng track record na tani komuch ke accountant na gelejini congratulations mheshimiwa toto
2: yes tinga tingengalal but missing game che tabengen between tabrani gelechita no subson jeragen ga topen konda mun ngalalani nebo at can't will activate na icheruna gim kod missing and progenator was senate na gon missing so bit komo taginyoru kondoik che mps angandan gegere na limited che ga kari giono lakini ko motoy bor gon missing kimnotet ko yegi mwa ko kondoichu kagirangen kobwatai ago ne negi ne tenge kod missing neta go giburiet na tabo galenchin en poishet nebo mbs nebo senate ag nebo women reps chutago kod negi chabe ngatute ago yongo ginyoru kai gaskele ki geren ranks ngisi chu ke geren kando indet ne kai much ko sponsor en pilishek chebe ndi ko ngatute ki geren kora a ole kai much ko tipetenda alole ngalaldo en bunge ko wakilishan big chota chegi lewen
3: yes ingele juta banam brusko alagen ge chota ki che alagen tu kya tjigir gud misanga mo gangi wega bertana tono pri kitab kalenji maram brus koi na ko ge mp sala kya tjigum much ko to ben go at least ni tabat of 5 ko bata nelson college mp na tono ba belgut ni tegora kidon kimayo awando jitu age gure sonko bana brus ni kidon kimayo age na ag nelson college na ba belgut ke gure sonko and kidon kimayo ko ba ke yo south ago miter urban kiborek na ba mogotio aga number 11 kogo sij Marian Keitan notan ba Aldai constituency chuta kut mesen bana brusko ala gen MP sat jugo nor ke rangan ko ke the top performing MPs en gin for track notan go bana bitu tab katite ne kut mesen ile tos alak eng ando jugo mesen tos ka ke bar ba isu nujo ago gan giro bana brus report notan ba info track te ko magele go bes ne ne chajang kut mesen ko ngalalet notan ba media reports jeja dogut missing ko ngel media reports bana brusko bata gara changianet na tanaba big opinion leaders yato jangala lo sunyu gere got missing performances jato jaba gandoi jato jeter janga bega skot missing waro biga be mete got missing jato je na fast ko ngala sang radio ana go platform sala ke jaba media umwa golen mp flan go to mo go performance golen so alagen reports jato jogi much ki ti got missing nga gamanun chet bagenge itna tanaba info track ko jato reports jato jaba media media houses jato jeter bana brus ko batagara gere tabiga be mese jato jetirkin na tagum ne sigere enke gunyu yanga apke mo gele ma performance tum ko gachet mp flani tum ko tok senator flani ko mara nga apke mita kan kana kityo nga net puch lagani ko mami to kana baisionik na tagum ne sigere ko misin ko ga ngere ngan kando yu ko se ci ko misin kana gele tos bino ago tagja gembe to tabran
2: Yes, kau kira kau ranking ni cukup matalo itu kan missing Marian, MB nebo Aldai, agomi cakap kau MB nonton nebo Mumias, Peter Salasha, Samburu East, Jackson Leko Mondare, Obota Bundanya, MB Danson Mwashako, agomi nebo Mboni East, Erastas Kifasu, Nshoka, ak Changamu, MB Omar Mwinyi. Chawan kone gitko kondo ik cakap ranken kau buat aku missing. En boishet negagumwa gele kigere ule boishoito NTCTF kigere kora ule gaimuj kwa sponsor nda pills agigere kora ule gaimuj kwa tipet nda en kasartane miten bunge kumache sige betulu bangenge gegeri gele tos una embi nengun ya giti yetu genyita genge kumaginyo ke mwa gele ibilgura kora torigi taman arawe tapsisi 2027 koto sune embi nengun une gando inde ngun kakiti senate kakiti nyambi kakiti women rep tos igertano en baishet agotos rangi gichu man kogo yonchine anan en kere ngun kumo yonchino mo yonchino siya rangings choto chikagun agage mwon kele kogigere ne anagogu baishen paramita sachon otkabit ke magele embi negando goni number 2 goni ago ine lechin masih kita cincin cincin boleh lulus boleh meeting kelain kerap besar sebut kebetulan bagaimana kita cipta kerana ada watak from juga tak kalian cincin ada cincin yang dahikon missing and borrowed yet
3: yes nanti di mesra betul kita nafas sebut tak berani ilajin kerap besar asal betul kita start tu engke bagaimana engke kalau nista betul tak berani ikut setai
2: yes kita cek koyo twitch cionston engke tawen cionston engke tawen
1: cionston
3: jam ke
1: Kongres missing yang apa ni kalau guna ni? Komen bagi improve tu ye tu, kau mungkin lagi apa sahaja election ni, kau suruh lagi tu ni badai. Amat jauh yang kongga mungkin ini apa yang important tu bek? Kalau guna ni, we are remaining with only 1 year to election ni. Aku mungkin lagi apa MPs, senator, aku menteri. Oleh guna, amat jauh pengesan tu tu, ni ngecip kur tu tu, amungga agak perform mengomni. terus pejangka aja tak kasih tak tu memang dia mau itu kita gonggai tu yang tanggung yang bawa mete kini tu kuasa segala tu apa yang lemah fokus itu apa mama fokus itu tu ni cuit main segi ni cuit tanggi segi ni cuit biasa kima cakap guna tak tengah ada marah masih itu dan terpaksa ni oh atau yang lain tu tu orang muzik so gonggai situ tu persingga orang tu baru terjawab anu gua mestaran bi kita mengalami laga muat itu. Ami bawa mesin drone pusti. Aku amangu anda lagi je anggel le. Epi ni tu buat kau tuh membeli membeli sugu mu. Amangu kau main biji jadi less. Kile le. Kau tuh buat tuh membeli mem. Aku tuh kau tuh amangu anda tu last time kau tuh membeli mem di le. Kau ini apa lagi ini biji ni kacau kuah. Kau ni tu abri a tiri kile le. I 4 years. Ini tu was the last time. Amma asal bi apa kau lenci. Saya tu rutin le. Presiden jangan kita mem, William Samuel Ruto, kisah cini agi tiye, agi mara agi jengi bicang tiye, bicang mana lulus, bicang di mana itu ku, dia berbus pete, ku bawa napa ini, pelibab berbus songo, ingat itu, ku aku pasu mengkapi saya ingat leja itu kasih no, ku nopo ame pelibab ini dan apa berbaitun, tersetas itu mo, tersetas orang tu no ilami je, lagi nopo ame itu dulu kau sih sih batu ku. Mangan lah ni, mana mesti mesti ni, begini ni rujuk, kalau ini bil ni, begini ni kalau masalah yang korang susu susu, kalau met mula uat apa projek. Jepa kau mus, baru pun aku ni faham bujuk para, masih bil pi amangan kau, agit tau mana yang korang. Mami kita ni malah tu tak kembali, mesti ni kiri aja bincu. So ama asam gilele, dah muka sek. Ini tu pi apa mesen troll, asam pi amangan kau masih ada, ini tip cipi, asal tu mungkin mami muka angko, mami kita tau mana, mami ano. Itu reti. Terus biasa mandor barang aku alat buat meeting dengan lembaga siasa. Kau mengtenyu kawan mengubah eh. Jom berulang, nama jadi pasal duit. Tuan mengurat kawan na. Oga barang aja jom buat meeting terus. Ama aku cuma terus ama aku punya le. Ama aku juga biar aku masih tak kuat dengan susu. Enggak setahu kan dia lewen ni je. Cuma kau percaya. Ama saya lagi orang gue pias runo. Sebagai kerja. Ama mungkin biasa waktu di sejauh kat. Kutunun juga. Namu aku pun nenek yang bahasa, saya seluruh isi masih ada lagi belis, lagi mahu berikan doa berikan ibu nota kerana engkau tu, gigi tu orang itu sekuat itu, lagi nak kami istimewa sekupam nampak ini juga letus, almost 2 million, ada yang dorang tadi kau bahasa, ada yang bongke si bahasa, bongke si saya seli, ini aku kita berdua, tapi bongke no jodoh tu kita ber, God bless you.
3: Terima kasih Johnston,
2: willing at it,
3: mana nyuki?
4: Mau yang mulai ni? Ibu kasih. Komirai mitai tap istiga menteri nebo ngalai apori, orang lalu korang solo katanya bagaimana ngalai apori, agi cewa macam di sekejap agi masih siapa jadi mau, ane ni mau kaya betul, ah dorongir lain, ko ah mangu tu gurlo, lagi macam mangu tu ane kasi, ah macam apa macam namu lagi ngalai kat orang boh meh, weh me macam tu. Amat jauh ni punggung si, enggak asyik nak kaya. Di kampung ini si ane kaya susu ibu bapa kita atau ibu ibu. Amun itu bapa kita macam orang orang kau kaya boleh na. Kalau mati tu orang ni, tamu tu orang muai ni, lepas tu buju bayi ni, lepas tu buju bayi ni, lepas tu buju bayi ni. Apa yang nak orang, awam amat je canggih, kau kau kau si kita ni nak ada dongi tu tu hati ni lagi ni. Ibu rasa tadi ni dah ni lagi kalau guna mujarik si, aku guna. Apa orang pun mungkin wajib, so apa jual ni bungkus. Lagi ni, ni apa cara? Kau enggan lepas tu ke? Ibu bapa masih bayar di.
2: Four thousand.
5: Come, I'm telling you, you can't tell me. I will go to the game. kana mara mutani mbabureso inot ukutabunu lamit elegigure buchorwe kawi zara muta kubunin soguston ongra munao amuzoguton gobikyo kawuni nimba mucharwa kwa babika lak lakini kanyoka namsoguton amite bikyo akuchorge lamini ingomuru la gwenda kopranjen kutobin negure in Ponde Secondary School almost 1.5 kilometers awujorge lamino tora kunyoka pisa ngomuru ATC inyoka pranjen negi 3 kilometers kwa che siri kwa kakapchare legure che siri kwa secondary school ako kapchare kewa moi dispensary aki nyoka laba lamini buwana kutoki kega mora elaka pa kunyor bikyo kebo saut ukanyo kunyoru negi tikino sinet kityo ane kapa kolanda nyune akwa legure kano umangi ura Brighton ikwa ngas mjume nekitinye ile korue ana adigero kiko chito kichukwe chama tak maasere kiani po molo akwa pa education akwa pa in finance pa maasere kiani po belgut akwa pa in defense akwa kiko sirbike chang kwe polisik niko la patas mwenji matonu lako shere kiani tongele hii chama na po housing tuwe kini manarabru toko tonu kutori na kubisi mweta kulegele na chama na po housing matuwe kino chita ninyo kukure nyu

0: ye nyuru maendeleo ichek ainai na chetomka konyoru constituencies alak. Kisome kityo, kisome ke. Mamongu, tamamuan kuso ole. Kimae MP chi ake tugul nemoe ngecheretab MP en Belgu 2027 kochop akine sikewotchi ngwony kiwotchin chepa naa asikobit samame kotonokot ngamun inyemwoe ine, inye leesine aywei ne en Belgu. Ako redio chu kasisiek kokiunot. Kabulamine kakorenyun koi. Nyilion taometei olen abire olda ake manet cho ngang'al kemouon koitengek anan chukisiet. Yekibunote lam mama kapsoit ko lam, sosio lam, kapsinter lam, kericho tao lam. Olan tugul ko lam kityoku non bi lam, ondo rubo ne omuch atiet open chuis. Kotutinye leone ne chito ne mo MP ake. Otherwise, kongo en nafasi ne kakokonon, kakemwa boisionik ab songo kelei long term songo kongoi kabisa ko namba, kokere kora namba 5 en Kenya mzima. Kegere kele kimi komie kericho namba 1 kilenen pongezi sana keri mbunyo ko ile kikere kole abasteibwech boisionik kobwa strong kongoi sinyorun betut nemie
1: Agere
2: kora mama agenge nekikuren Gladys katil tiketit, Chen katil tiketit, changa ak na mama agere Simon agine yonitok. Tako mi nafas nebo biik taman. Mi nafas nebo biik taman. Ako bichu taman gochi ne tom konyorugi en soko. Gotil kityo tiketishe goeng.
1: Idil tiketishe goeng kityo nege.
2: *274#
1: *274#
2: *274# Ejo tun soko til tiketit siviti siki. Ye git setai. Ega sa iso nebo koilel. Aiso?
1: Aiso.
3: Jamke Bruce, acting ya pemune.
1: Jamke.
3: Muda ni tak kongkoi, embarai dan kongkoi nantaran tadi ti tangan. Asal itu ngalai kita setai, ngalai cukup mang di ti tangan ngalai abu ajinde. Terus dia ruah Bruce, acting ya pile, mungkin dengan ibu anak datang, mungkin majap tong. Yang dia ruah, punya, amega bangkasan mungkin be, nampak maiden. Mujimu finish parto. Akhirnya bayi tak ceri orang ni. Orang lantau gugur juga parto ini. Lepas isu ni kejang, cerita sembilan negeri ni. Orang gugur juga mujimu parto. Kehin, kuki bintu tendennya, kia mutai cerita tempat mujimu murkaman. Mujimu orang Malaysia, lepas itu mara kau nama county. Kini ayah sekolah tu bayi isu ni tinggi sini, underground. Aku bayi isu ni dah mujimu finish. Kau mengalami mereka jangan pergi jauh ke bawah ke. Kami kalau masih mana bawa ibin, masih masih seperti apa pun guys. Aku bila bawa ibin, tu kalau menjadi, mutu aku kaki rangan kita guna. Aku natai tamin ni natai ni, kau muncul deh. Wah untuk sikit natai saja biasanya, kalau tak natai, angin lega bawa ibin. Aku amit bawa ibin, aku arah bawa jauh bawa ibin, ngada kabar tu mek. Kalau tak belagu, aku pergi jauh ke tang. Ame dalam finis pungis. Betul miri segi lagi yang ramai menguno agul wajum begitu agen tiga sah kerana. Di ramu wajum berkeran apa mai nelayan mesum Amerian. Ojek biasa kau finis mulai mai ben. Ame dalam mesum nelayan mesum Amerian gongkos. Jadi ngalor lagu Amerian Bruce. Kau tiga sah kerana lagi betul level yang bawah ngalai abang bawa men. Wangiru kami tolin bagai rico korat toto kami rat aktivis korah. Ye baru ke lagi korang ni wangi nama apa? Aku ibu surut cuma kau tim, kolang jahit buk cuma kau tim. Ame dah mau ni. Ame dah le wangi nama apa pungis entuk buk coy. Ingin rai nak berus bet kaya mungkin le igil ke wangi nama apa? Kau igil ke ibu surut cuma lu nanti. Nampak aje tesang berus. Aku mahu jorwe ni uji tu, minyak mandoi, aku urun dok kena. Kamu mahu beri apa ni? Kelar abrun. Igi ni juga PS, nampak kerja. Kau igi ni juga iwal jum, baki cak kau kerangga ni. Dagar angan nara PS, principal kerja tak iskirangga nara betul tabran. Kita gaya net, kel Indo ya abrunu, kau principal kerja tak ring, sakti nampak principal kerja tak ring. Ambu ambu nasi mahu no. Kau katiam kau magla, agi mahu beri sunah balap abrunu. Kita jadi jadi putra, kesom guna mana orang kan ni wajum bijakai. Mereka apa orang kan dia apa nai? Ketep gelaga mana korun nindoi. Kerangkan sana tak, kerangkan dalam mutu sekarang ni gelomo. Awak itu azil.

0: وزیر رنگ اللہ یہ ننگارون تابع تو تابران کے ملال اج پرنسپل تاگر تر دگلا رابرون کی مدر یلے پرزیدنت نیسا لے زگون گئی یلے پرزیدنت نی گیل کے گتا اندے وے مون کو کوری گئی کوجی تو نے کوری مون کو تار پرزیدنت کو کو رابرون پیس اما دا ما بروس نما یوی اگے زوم ہنگا مینگنا تار کے کے لاجا کو گلے منگلے بوس گیشو کے گتی نی ابے شو نک اگے گیرن گونے چو مڈ سب سب کی گیرے Botke medaran bruske ama kel botkomi jito no mujot ke riman karati kik age ne gelo boishi ko be harabron ama gale ja salen dane kongu sirali ne gobe wer salen de brezde iwa jini weji ne gelara prono ko e kwasil kbe ba jini boishi ni aga me ja parguri ngale ga ka wan ke ngala ran ngale ga ka hawa ambu tendo ran gi ke ne sirali sa boisa salen de ko manifesto ko ko le brezde no ke to ke ngale ga ka hawa Mira bro no nota cabeza cole ni rico ngego al ngale kawa apa to to morito ngredi ne pa pa javen ale ngego al kawa ngego al duku che moye ke sara bro no ko ngego ki ko se ye ye ne mage goli bo centro ki ko di jot kam nai ko ke rangan gira ngano wa ju mesai ga ko ngana na to pa bo wino o ba isu ni ke to rti ki ngarangan meri an goli bal dai ti ga sel gran ban ni awa ta ki ko ara bro no ps a goli bal dai ke ngale ka pa ma dai ngirango ne bili surane gelen bota bili chokrangan kogi gonyo bili kigonyo rabro no le maiben engale kap kawa ne boru gele kirangan ne ngirangan wa jumbe chu kirangan wa baisho no kwa kirangan ne jita wa baisho ni tawo pawo si tonte nei ke meje rangan bara principal thagara taris agondo ya rabro no te magir berige amme ala rabro no tor ti cho namo ko pe du ne nemje
1: I'm going missing.
2: And I saw.
1: Mm-hmm. Did you have yet? Evans?
0: I'm going to have yet. Ananyu ya go muteji wi
1: yes
0: ya bo ya ita batake mai go na go aworo mi
1: ngona mai ngoma ogoro gogute kabisa ne magiete ngogut
0: ni goro bi te da aw lele ile ibe ati da ite ah la garai tu le ba aget igot wa ji tab ja jai tu
1: Rom ji tab ja jai tu ter ngale ki inga ga patri
0: Eki ni jaja itu. Timo ni jaja itu.
3: Mi do.
1: Evans.
0: Betu tiada gogo leh. Yo.
1: In kau itu kau leong gigi bune nana negi nyaw. Kau lo gobet negi nyaw jaja itu. Oleh cikgu gigi bune ni tahun new city center.
0: Ayo kita ramlo ini fast saja jau. Kita ada imlat kau lepas. Again, kalau ni tu ni ada tujuh tu kau ni jenis betul tak, brak? Kira kau bayar bis. Dia wanya kau tin ground, lebih wanya tu kita coba development baca. Awak macam ni, tapi kalau kau kau kau enggak muncul kau ceraya, kau buat korang siapa suku kiri boleh show. Kemana suku kiri kita lagu nuto every leader, kira wune. Kata kata buat tetujuan gue bura agakir agak buat agak lele. Karena gue bawa umur cagon duit. Karena gue bawa umur cagon duit. Suku aja development one. Ini re example ni bagi rico. Rico, kuingin ku nanti ke internet agapa na. Kuingin mau kumi development ni kita setaing rico. Ni dia agi lagi kelal ni dia artis gis. Lagi ni orang katui agapa na aksenata. Agli das tool jaba gricho ko naam go barak development that is why you go to boy out in malum wolele ni ko gwa muti bona ma go manyo go lonje ni tuma nye ge lonje ngale ga bribar ko yote to lege mi tool nga mun yanga go bribar yon ke boy boy jimi ndap ko sar we tool ni ga bin tabu tabal sai di go ko go bi ga bin tabu tre ke we kini go ngoi leader su go tabot aba su go man tool mocha ko lega go mai ra yar barul ge techin so kam moy to no la gara aran gutu ya ke lida so gara ki ni ri mang gara ka sorwe ki to go ga si je ko a kap ni gitam go mi otlet madam je sa la bos ko gi u me ge go do ga ngalal age pa ge ngalal je president uru ga nyata ko kiibtu kora boisionik chechang koranan bo shunguru ndandan kikoyait nomoe nyokechop kuko tugun alak chechang chekitesta ko kemoche kora kelen kandoikyok oigun agenge sikobit development chebo raia ako kokangobit kit nekesukumoni tugul sabarit agenge en sauti moja moe ngotindoo toto chaik cheu chukoche kobwone leaders tugul sikong'et kolyan kenai kele umi umoja leaders ako tesetai komie komie komoweki kongoi kandoik chukokabwa kora ak chukowo kora apology so nyono anyun any ng'alekab ranking amoche ole itoto pongezi koamekee amoe kityo tokokilgee kidogo takono kunyung'unyiru lakini among'u ole nyokosungukanat kiraun akokoitoto tukuchon kokamwa among'u ole konyoru ponga point en yon kotokonou konyone ot olie top 10 anibu ko maa number 47 ak 215 ko maa ko nanyone any ng'alekab mchumbe nebo sotik ko boyot ko komomong'u anyot ole nyoru nambaino kwabwote ole tot koit olie namba somok ngamun mi ptuik chekimut chekibo kwainita mi ptuik chekimut chekibo polytechnic ndandan kibokomwei alak ko ingele mabat kiptuik kikonach ng'alekab mursik ak chego en koroni ngou sikotuyo ak sukuma komweu so komi chekimuitechi akotar akomoe kora alak koba nguni akomi chekibo driving school so nambaino ne komaya lakini kototo kosibwech kidogo lakini akot ale next kosibwech ngamun ikere en kandoinatetab Bonton ak kompiar ine nekibo mchumbe nekiwendi makinyoru lan even 1 kilometer en sotik momi saidi kwapan saidi ko komosinyon nekoker ndanai aketokosakoi liep kamurit makinyoru lan kabisa nemokingen kele wany kibo koetyi kasit mchumbe ni koonan mung'aret en yu ikere nguron ngonyekebwan en boyot kokokinyoru nombo chepil nebo kapkatet ak nyokenyoru kora en non liep kamurit kwakoi TTI next year kenyoru ni en kirait nyokwakoi kinyelwet kericha ak nyokwakoi tembwa ikere ile ngobeku kora kenyinonyun ketinye lam netesetai en yu kotom kobek nin ingo kemoche keweki ngongoi boot ngamun unon akine nekobo mandas nyokorobeu akwo kobur ndanai ikere ile kiko iman ng'olio nekikomwonchi kole pongesi en sotik ndap kolewenchine saat nemekonyokolobotote soiti en yu kasinyin kityo ko kofokasen ak kasitab raia arechini rosit boyot betut nemie wey mi chachaito wechinge
3: kongoi
4: mising Evans
3: itab ndegeit
5: Jobre Mutai
6: chamgee atinge
5: chamgee Jobre Mutai
3: Jofrey
6: akasing alza Bruce chamgee
3: aongenge mwa chachait ak Saviet kosiri nai chukabisa mename
6: mami ngala aongeni ngokibonsungoki mone lekikochachenaate ang'et in amoche korong awekchi kongoi kandoik chekokirangen konom top namba en Kenya in inyonet inoni ikere ngenyoru kandoik cheu chon chekikosengee cheu toto chekokirangen cheu mandasi nyokebwa Brighton kebwa unwet kebwa kilel akebwa nany akechek en sotik ki namba 5 au 5 auto 5 olinyon ba amoche amwook amune sikokokirangen bichono kobwa namba ino ngukinde ako mokinde nekiyachany en sotik makimwoe kang'et Bruce ak tinget ak boyenyon nebo kolenjin sikai kerangen in Brighton ko boisiet netindoo en constituency nenyinet ikere unwet oin kokong'ololchin biik kolenjin ni 2028 kole amoche elipo en day schools kokakonam tugul national government ko inendet akolipan kole ilokchini lakwet kityo ngoriet akitiekchi kweyot konyo sukul kokamakerongeni kolyan niit mandazi kokinyomun mashishi nekotoretech koyokwech 20,000 moole mandazi ngotuchin mungu akoiwek amatitaukeri mbunyot kabisa kosikai kerangen boisionik chemi sikai kerangen toto kokomi kokokere kokolonjini tugukab ngap en yon milionisiek karibu 20 aki en ireyo kosikai kerangen amoche keker amune sikerongeni biik sikai konyo sotik ot ikere ngunon kou kilel kokomi oin koyote in oret en yon koyot kobwon komi ak majority kosikai kesisigee sotik kokomach kosisigee mweshimiwa uon kimitingoek chekikanam besio kokomach kosisigee sikai koityono yomi nibuma namba inon nebo boyot onge So go kasisike go that is why I go sisike namba itagine. Mai ge moi wa chumbe chugele ino sisike go sisinga agine namba ingo. Kono tuwa tuwa wa mutu tae o loje na tolo o ya ngura ni ngebara gegeri se o go tiba mani kuma mami gine kongo ya tibu nye rasike enu gu nye zae se ju enu ju gogi loje ni that is why zikere kwa mwa lele ngo sisike amu chube kwe ndi ngwe nambai kuhuna wanuta no so ama jwa lemwe zimua kipo ngeza nina kasi se kio he onge atasta kikilke kia chindri pa isho ni chota cheke mache ndaka wa kechapo rane kamuwa evans nuni kuwa askuto wakani wa kamuwa ni mche mengeche ino evans konye aku bendi pa magaiki ato rane kinamne mwezi miya kikir siye zina warti nwe kanya norete zuhuru ushe ake wakamure tanyoke batiti ya soku wa manga namne bako tumjini buhime parane wapaje wale kabatikin kuhole ne ala kuwe chuto la nito Abana, ugeri ba gule kaki atore. Tiangga ugeri bicum becungku buat gule kuku tu koru. Kongja buat asyik apa kini tak ada barang neta unyono kuka aku hitjo naga pasah. Maya, orang orang ni lalu mau kute saya nato apa gay cumbenge jengonya mati nyoko susi bawa tejen itu. Orang kata aku sisi kan ubi sisi. Negeri negeri mana yang ungunya cumi sih? Mereju. Orang kata cumbi ungan di mukon lelau orang ganda.
3: Ongoi missing we chichen Geoffrey Mutai en olimbo kebertan hota nebo Abdul Bolobot gazerta kon missing tingen mo no le tos un eso kwen guni
4: agera suko kamsa wana brusa le to toko yatat suko kamsa mbi kitang
3: yes
4: toko yatat suko kamsa mbi kitang nani miji nam jatak ne baskul fisa kabit ke mongina tan rubay nam jatak idogo sa kabit ke mongina tan rubay nam suko
3: yes mo no le tos ne ne mita so kwen guni yes
4: suko mengi leje nam jatak idogo sa kabit ke mongina tan rubay wana brusa
3: labati kon missing gazerta
4: yes
3: Yes, labat ika sarta gon missing. Ye git seta en garo neta brani. Ega sang negi bet ente beso negi bet.
7: Oye Bruce, antumon jamge.
4: Jamge negi bet.
7: Kongo ika besa. Na we kuwa kongo ya mum. Tutik, toy wet. Sige kwen. Ako bang nga brange. Ani Bruce, antumon lemi ika loso man ni ika se tije. Kasi le ni ngalyo ni gele. Korli Arabi ni kengkau untuk bagi cuma 571 million ala kula ni. Uang kaga tu negi ni uno.
3: Bending bills.
4: Bending bills.
7: Oh, ngan lekap bending bills. Aku kucing korau lele mite ngan lekap ini regular di sini. Engan lekap rukyu ame. Anyway, ano torjike ni koi bura. Serta ke naik cok padai. Jogo nege gera go barange ngole go gera ganda ambis pichu barange ni sie kosungu woni ala tire si moise gi ala gere bo isie ko lenje gere ole ti be tendo chi to bili si keibe angale gab development mb ne bo bure dige guren ki bet ko mi go is blend mb ne bo biga bure ti ne ile biga bure ti 2002 Aku dah sedih dengan bingun. MB negeri juga walau tu kupu cecak. Netai log tu kul jemih day school. Kau juga rumah sahre. Mak itu ebe ke lembaga amu, kira biru angku ranon ni, alagi sabot nan ni, aja cak. Tak ag kau belain gitu, kau juga rilaku. Tak ag tu kul kerja endet ni log somok, log angwan, log mood, log taman. Kau juga rumah sahre logo jitu kul. Kalega development Bruce, kuginde kibombele lebara teksoje kabsu gulishe ki, angalau lenguni, timu, politeni niki niki niyo nego, kugi kaso angoen niguren kubalkon, angalau lenge timu na mugi wekurenyo, kungu nego kugi kugu echo kumeme, karara no mugi muai, tese tangu niga lega barabara oshe, kienyo kechura nuila mene kugi na mene niguren pandabilize. Kwenye kikure nje ya wagan, kibwastu ya kambala, kuchu tembo weyot, kwenye tebeso ni kwa kapi siyara. Kwa bako mandaku limbo mabase. Kasi ta mchumbe, nebo burete. Ako mchumbe ni anye, kwa wan, ko tamin netaa noni yani kokileweni netaa lakini kibendi koiku tutam amun boisionik chekokonete en abis tugul chekobwa brus kotom kekere mchumbe neunoni taminyi netaa noni ako kiteshini ngereten nguni kokimengi kabureti kekere komiten kasinyin olimbo 80% ak tuguk chechang chekokoyai kimoche amwane brus ole kisome kele mengi kabureti matonge walawal okere olimbo belgut tuguk chetesetai kwamun kakilewen kandoindet konyil aeng lakini ngoip kityo kele one time chebo nee ongikochin kandoindet MP especially bichu national chuep counties koui kasi nea chuto chuep counties koui lakini chuep national government olikipyeunen tuguk konyolu kwa chito mara mbili mara tatu sikobit kobor tuguk nibuchi Bruce MP nebo bureti keleng kityo two times obuleni kibet komi ngoi betut nemie Bruce amakimi tugul betut nemie kongoi
8: Ongoi mising kemache asipit ketach Weldon Bor somnolo kab emet en koindo yebo tolo kab emet kewe nyokikoi biik nafas chemi lain kachambi chekomi ako makimuch kikoi biik tugul sabarit agenge lakini soko ichut soko tinget mon ole tos nene mi soko en nguni yon kibendi kisomnolo kab emet
4: yes kinoto mite soko en nguni bana brusi kwa shopping kati chepa 16,000 shopping kati chepa 16,000 chekama kele inyoru chini kechi awakere tiketishek nyo bana brusi che ite tiketishek 34
8: tickets mm-hmm. So big 34 chenye wachinga 16,000 jitu kule ene mbesa
4: yes inikse nye kena gila ngana tano kasiki
8: tiliki tiyo tiketi tiko gebre star 274 ash
4: yes star 274 ash
8: yu ekse batalo wiga abe meta kweldo nbora

0: Que tone na logo e chota logo e ke ba aragne te chebono kaunte na tan ba pomet le kaibe te sabon ko aga logo ge somogo e cheba kapchagenge e na koke tagenge na mitin ke bevartan ba nyong gore se e na chebalung ko kaunte na ba pomet e kana kobelda mata ko ti che tin ke bot na ken petuta brane ke bende ke bevartan asubit ke nyoron sirinde nyon ba logo yega waldon kiroi Waldon Kiroi Bangan Kutinyorwe Kongyantike Kaunti Nubo Bomet
1: Kongoi Kut Mising, Waldon Bor Anyorunen Aret Ngararan Kut Mising, Waldon Bor En Lugo Yuk Chav Chotan Chivay Meeting Tikitagi Sibi En Korunet Abitit Abrayne Ako Uyaga Ima Ko Kimitin Ko Kuit Nata Nubo Gmate Show Wadita Nata Nubo Nyongore Sien Chibalungu Elen Tana Waldon Bor Ko Kairirak Sifin Kut Mising Abaraginit Nubo Kut Mising Amun En Yasu Tiet Nata Naga Bilit Naga Yait Kut Mising En Family Agen Kenka Masitane Yegan Ko Vait Lugo Kyaak Sumok Nata Nubo Gnit Nata Nubo Gnit Sikta Chab Ako Yaitse si mato ni cipta ag we reach na cipagan singlo in coronet na tanaga kinge tu tabrain ni sai secret an cipa sasu no ge mon in ne suti ta mat na tanaga chikot nanwanat age cho he ko bele che ga ten da sartan garu itos ago in ne tanwel don bor ko to mage na ke ga tu bul na ga mu ko ta mai ton Vaten agere kaga itu saya kibo risti tap kali tak sulah bicara tu tapi cikli sihat. Aku kemua muda mising aku kecikin wajib double dan bor kemitin kebawa tak lagi ini mengi aku kuat ni tanu. Aku kemua wajib kecik gula lagi tak kecik aku cik ni tanu. Minit isek ayang ayang kecik sulah bicara ayah wajib bersuai. Tama cik nama engkau nengung. Aku kemua wajib tu sekarang nama dah naya ucik ni kau bicin ni nampak mati engkau masih.
2: Kau ni nengung kau berhati kau mati sih. Aku kuat ni kan? Kata kata aman. Kegaswangan kewaj keruwa pragayo getu dayo kuga wana mat kubundrumi takane batum kwetele bila kipuati nigele mumichi kuga kikango lalma kebgane kulinje je ngameta blachu tete nilo saru loge meto yung kumagi nagele rumi ta inorane milo kebutrishet kegele gele nyana loge kumagi nyoro awa milo gele gango lalma so kimuwa ipole wele mawe kubunchala njeste changa basa jitu nge chole ngari kura wele pete panda blachu tete age puten tuge age lagaj ka nyu ka jeme setan ya so ko me gae ka wal ditun age tar ta dare da ka tun ki muje ke tar tun de so ko pole sana mu che nam log ba chitu mu che
3: ya ne wa san de ara pro no ha to ya ga ti tenga u to ka bon be kai ni de ta no ne no ba ro ke na la ge ri to de ki o buta bu ja ke che cha cha ki o bun ne ko puti to ge ki de nga ri ane ga ge be le lo Kogi mana yang kau kui? Kakek aku apa sah? So tarik dia terikat. Muncam missing agi re intip cipta pun bes. Muncam missing me re. Aku ke soi wagen kasar re. Emang nol le tos ke kas tau nol ni ang nol ni tau bani kesi tau in. Emang tu muncam ni emang nol dion.
4: Engkau ni tu jugos master re. Amu apa? Ma muncam la canggu. Emang tak gitu.
3: Muncam missing. Nathan itu cipta Nathan gaya bela aku kiri, aku semua muda mising, emi upaya tak engkau ni nampak aku kuat Nathan malu aku kuat ni tane, aku segi bid kiwang ni tane, mahu aja kini gaya nengwa gaya ngalion, anak ngalion Nathan mahu muda.
5: Ngalion segi garap tuit, aku mungkin kita, ngoris wah, kiri lempol le, nampul le yang puni bis, poli nerin, poli lokyo, poli ngani tin, poli ngaku kuat, poli san, aku anggi buat tengi ngiye. Ugunne saya kasih samu kokpo kari hebuten duga, ane kau kebiri lo kilian omu, kuli ni sana, ongi buatin aku ongi ke tisi aye ni perform, kau kundi komision, macam picture aku pada itu, kuli ni sana, kuli nana, kuli nana.
3: Kongoi mising, mengik jatuh nerapor. Coba kami setan pagi mati show. Jadi tetapi kuritos, aku mahu muncul gosip kau yang sukit melayai kon mising. Nada nampak apa itu tablog. So mungkin koronet melayai kini itu tablai ni. Naku ini kau nego to mungkin nai aku kau kau cakap cikli sih cikli bit kena kira. Melayai ag in logo cuma kita in kau boleh cawan itu ag. Anak kagak terlak sebagai nyuan ku nanti tanah daruan itu nyuan. Lagu cikgu ngamin kau mising melon bor ku sumani sukit nata nampak in miris. En pomet agi mua gramuca en sugul na tentul ago kuit karaga mugul ago en tan bor ko tesetai gora tu yet na tan nindo cinem sien bo masitan jose asa samoe asuka bit kara
0: Koten negarwe en kebe berantan in kembo utina ekin betu tabrani ago tese ta chiglishi ta subite kena gitin to sa katau mayantan ago ki moe muti ago ba ya utino tan en lugu ikala ge ko age tere ke bagin gitin to non chen kon anana kon ne mone ten ba tin o ge kam ba ko ma ta go yu mai sru tin ba ke bagin gitin ba ti ni ge en ka sar tan ba ro ek somo ge chi mite ta e ko ngete ge arawani ton en lugu ikai monga Anan che kagimon hago ga inda siye ten bonge chereti na board na board director sa Joshua Kutung ko ma kule katilla board no tan pa ki bagin ke tin ba ko birai te ke ko bo ko tonon ki bagin ke no tan ba kam ba ko ma ta go mai sru si cho tan ko sub ka ne bo na tu ti ke ma go tin ki sub che tin ya kan ro ina te ta ga me ta ba ai sru si cho tan na en lo ko ke la ge ko agula sa minister In ba lego ta borori chonam ba de lego ten na kogi tamana subite ke boishin in tekse ta infrastructure funda ko subkam ne ne kamogle windi ko bo waluti ke chena a go ganam ta imoni in boishon ke bo pandav ta ya en logo ek lage ko inde si eten betu ta brani imoni again en ke bagin ka game ten ba itali sirchine ten ba kogi mite ta bri se ta kalye ten ke bagin gen sirchine no ta na kagya in uta nairobi ko ga mite no visa ek bari se ta kalye ti bai mite ba italia ke bai imoni che ga indo chin minista en ministri no ta na kipchumba murkomen Kumanta siri netno Raymond Omolo. Chotan ko alage logo yo ke bai mite tunen ko indo site sabak gurenon waldon por.
6: John Kugalugo Yugabimit in Nogindo in Touch FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got it Mount Narok.
7: 107.5.5
6: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up college.
8: Radio Ipewe Hakiake. Radio Ipewe Hakiake.

0: Nisiseme saiti hapo, mtaribu biashara ya watu. Star 274 ash. Mwenye anakuja saa hii apata na 1000. Ameje jitukul ni mita banda radio nguni. Nyo Star 274 ash number 1. Agoni nilibwangwan. Yakibendi kenyoro logo yanda ni ameje inyo araga araga. Star 274 ash number 1. Yakinyoro logo yanda ni awekse kwa magat ka kunyorchike jitukul. Star 274 ash number 1 patana na 4000 yako.
1: Aye wala ngatita tuchu ko ngatarana ningoroi ai nya meselele isia ako matinya ago chigo eye gingete
2: jamke bot kibiator luwa ga ingalol chige nyege kalian
1: hete moichon anatukyu chogo go birton we arab sigira
2: tabut kumje no bot kibiator
1: ker tuchu tugo langwan manno ko itos lagini matinya chigo mamiten kino to mabaye no go mawolokse kata ko utuga chogo go luxo anaselele isechu agengora ikyomote
2: hey kasanyu na go ninsir bot kibiator ko ngete ge ngane agoba chum jotab I came dairy lege kogo go walak tuk chuk chegege akwa go inguni age chega chechang ma kwa metselele ago ma kwa mengoroi
1: kele gigurin I came dairy liki ane age na le chumbik chumbigitio
2: a chichichicha chumbiotab hai kem dairy lege kutoreti teta ne gige go nyor magutik tugul che makchin ge igochin teta maget nebo kwaget komie ago tindoi minerals che igochin teta konem chego chechang
1: kongo anyun we arab sigira ke itoreto nebo man kwawe asara ago bo chumbik che machoto che gota mole awendi rani go tanyor chiga chumbiada na tokpo hai kem dairy lege
3: Kampuni tab iChem Essentials Limited. Kukwari nwaluti yeti nenegene nebora runeta apchigo. Ak chumbyo tab iChem Dairy League. Noto netore tituga chigigi. Kukwa chigo chichang. Chumbyo tab iChem Dairy League. Kukwa chindeta kunyur mineral seraru notin enborto. Agunyur chametab kei. Igo chin kora teta maget nebo kwaget kumye. Kochabain magatet. Awigi mitiko wigap teta. Yeti nyamwe chitagwe chigitu anangoro orwege. Kwa magati boisien chumbyo tab iChem Choto. Choto njitore tiki agigori. En kasatta ni nyoru not agu toretin kora inaga satta ne machuguri teta nero oriyat anan gu negige haikem choto kutoret kora ki agi kunyur chame tapke nebo atkan tugul ak chumbi gab haikem nyama ko chumbi chikubayen ki agi chepapa nyeg nitan kutoret ki agi kunyur gibna tete nebo gotirimya nwagi che terter igi mitagawig agu toret ki agi gotes kilo ishege naile chumbi gab haikem daily league haikem choto ak haikem nyama kubun kabuni tab haikem essentials limited kenyur chin agrovet aga tugune negetenin in bog disigap kile tagenge kile ishek oeng kile ishek mut ak kile ishek taman yeitinye tebut arani machi goite order imiten kebeberta nebo south rift kwa imu chibirchi simet irene en number 0793-380-395 imiten eldoret aran koketale kwa imu chibirchi simet felix en number 0793-380-393 en nandi county ibirchi simet marilyn en number 0710-167-291 ananiru teche agravata gatugul nene getenin aljingira ini chumbi gab ikem aginyor walu tiet nabagib chulia
0: Hai aku sendiri ni mungkin tu kalau lemi itu, hich bica aku nyorci gay. Rabine kau tahu gay, coba school fees. Not school fees, butin unga coba 4000. Jitu negure Marilyn, kata mau bica tahu bica ngan. Jitu negure Joseph, Marilyn ko nebai, Joseph neba, Somong neba ngan ko Abel, jitu neba mut ko negure. Edward ko bi kyotok chaka gonyor chike gonotok so nguni kasane ni wameje kebe go ni star 274 ash agoi number 6 agoi number 6 ole mi 150000 jaba mungaret ameja naam ji mungaret peking nyu agoi doga ni kora go gonin inyage tukul nege ingen yotok bonus star 274 ash labat agoi number 6 enyo rojep ko loling nyu Hey!
4: Aquí te apuro. Cubrir el coño,
0: bro. Pero, ¿qué más que me coño, chuguñe? Está tu 74 Ash, number Gabi. Number 6. Está tu 74 Ash, number 6. A mí me pique por el otro, aquí con HP, que hay 150,000, aquí con HP, que tú le enganas en tu canal, a Tacponas. Chutunguni, que bendiga, chongo, niño, toque agua y 45. So long as umeingia hapo, iitike ile kikuwa ni bonus, akikuwa ni 150,000. Status 74 ash number 6, imeanza na muna hiyo. Imeanza raka raka na muna hiyo. Mami jina kwa inge na kwa takenge. Mami jina kwa kujuta kwa takenge, inege kwa soine niyo. Amiji ila batu raka raka. Amiji ila batu raka raka. Yes, takanyo ruji takenge, samutin soge, takenge baso kwa uru. Status 74 ash kwa soine niyo. Status 74 ash. Oya ne, mami ji, aku namutu kwa. Mami ji na kako ingian status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 gato kija pulu
4: akija pulu burundi hura chamke kubrire konye rao watiao
0: umita ya kia konye kache pulu kale hii status 74 ash number 6 mami ji na konye angota kia kia konye grafini urundi chita netahe kikure Philip hey Philip ame batara na 1000 Neba ayengko charam kagi ko aji 800. Neba somogi ko Agnes kagi ko aji 550. Bas kanyo rubik somu mayanguni. Age tukul ni nyone duka ni status 74 ash. Keri leke ingian duka et number 6. Inyor chike rapi nek chomo yani moya chike okki. Ki agun direct ko pasi mengungi. Lagi ni piki stok chepo 150,000. Ya chike ibiru na nyon kelejin. Inye no amuya chike konfaman korokot ko inye net. Amu ingin dos kiok tak suka berapa yang neng miss so ya jadi berun sime. Lagi nukai kau makan yang ngungi kau ingin dan otak berun sime. Tuh minai kita nama jadi nang kuni kuni. Nam sime ngaji gile jadi tangan status 74 ash laba takoi duget nama kape. Laba takoi duget number 6 kostenin new. New jadi bonus araga araga. Patan nama bonus ya gua araga araga. Tu ente kasih status mami jin neta kau nyone kene. Mami jini nyone hakuna mtu anakuja jamani kweli wajama wajameni hey. Statu 74 ash kosa ini nyo hey yeah. Statu 74 ash aya mami jini kakonyo mami ji age statu 74 ash number 6 nguro jito mano Gurame jamu tentu ke, no lagi nikalian tanya orang kut pika yang ija ke, jadi kau jin pon asma miji. Status 74 ash, mamiji naga konyo, tuket number 6, number 6. Status 74 ash number 6 mamiji naga koingian pon. Mami, mai kasci. Abah ni kumutu, atami mestuka. Hey, nai pesan ni mungkin sana. Tapanya ni nukuil. Status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6 oroni jitana kako ingian kako gilke kapsa jitana ikure kibilangate kaki kaji 400 kongoi missing Anna kaki gonin 1000 kongoi missing Grace kaki gonin 800 kongoi missing Philip kaki gonin 960 tuende kasi chutungu ni jia ketukul status 74 ash aragaraga geri leke ingian nagoi duget na bangabe number kasa ninyo duget number Lapatokoi duget number lo. Ayatukul kasi niyo. Kuto masakoni nti ang niyo. Araga-araga. Meja mutin sokoni nato ne pasokoni. Sokoni ne pasoko huru. Engsta 83 star 83 star 12 ash. Kagita unen number one. Kagita unen not number one but in number seven. Number seven. Ame jata unen kibati shagoro. Ate kibiko star 83 star 12 ash. Number 7 koti meche ki patisha ki tungon ke te gurgot karar no ki te kot sinyen go go kasul lagle nyon el nino go karar ni tinyo got ap ki patit sinda robo ni go mo yaptati in o yaptati ke game boy yaro kasani new star 83 star 12 ash number 7 age tukul ni nyon nguni ki gajin ki patisha ping muti jage ago chi age tukul ni ngani dogani Kikojin rabenik bonus kocang kapisa. Gigir duga nak lewen uni nai, lekak lewen nanti dah yamune. Atinya sebabu nenyu goni. Cambi kikojin bonus. Kono to kita napa baje ni? Ayah, mami jin aku ingin aku tak ingin nengke. Wahabi mutu maja apa ke aje? Aku na ata mutu maja stay itu terus stay tuel fashion nampangga apa kasarinu? Hey, aku na mutu bonus stay itu terus stay tuel fashion number 7. Mami ji angkota kenge nagago ingian. Mami ji angkota kenge nagago juta muaun. Aye, we, we. Star 83, star 12 hash, number 7. Hey, goita 45 keger yoto kago ni dege sekiami. Ami jaga tugul ibuat kitio. Agile jaga danyo 55,000 ko tareta. Mami jin ago ingyan. So inyen de nyone agutu ya grabe nogok. Agame jabi mood. Age tugul nyone ki gajin 55 ago kanye bi mood. Ago age tugul nyone kora ki gajin bonus. Yani in ingo kindo. Kuma miji ni kime toi. Star 883 star 12 hash. Number ngapi kwa sore niu? Number 7. Number 3 kwa sore niu lege mi. Ameja jituku lina msime ngunga pesa ingina mene mibara. Kila mtu shika simi yako tabasali. Mami ji na wakiru wengeni. Star 883 star 12 hash. Hehehe. Hakuna mtu wana. Mami ji na wengeni dugeni. Heli ya inye. Ako migo mianyo. Aroni cita neta na aku ingkari, eh sekolah mu ingkari aku piti tage ikure Nehemia, Nehemia kau ikut aji 500, kongko missing Nehemia mu kau iatu ibas, ah situasi asal lana lumba bayishi, lagi ni bayishi ingkiri aku juti tage kau barul bayishi, jitu kula meja namsi mengung star 83, to madega sheng mu tu, kau itu 45 kegeri, so meja namsi mengungi, agi jeli tengan star 8

koi duke tena bata kasta ni niu. Mami je naga koi ingen age. Orang ni cita age niki kure fikta naga koi ingen. Kaki kajing niu fikta. Aye kajing fikta 1,000. Aye jutu age ni star 8 star 12 fash. Yes, engdege se jogang kita kasta ni niu. Mami je agatul ni niu niki kajing mu. Kaku sai te. Kogararan. Iju tu agen yor cikera bini kuk star 8 star 12 fash. Aya, ame je jutungku ni star 8 star 12 fash kastane niu. Jutu araga. Ame je kenyor rutian dang nungu ginda. Aga ame je acamun siri agen kastane niu. Kengalali kau ni, kau inye ke nende nyu ane otu itu cikera bini jato. Kanyoru cita agen ge, nega kau nyor cikai kebatisek. Ambi kalangan mana nyor cikianu. Ambi kalau coba bawa nasi, oga setenyo rabi. Nia ni oga setenyo rabi. Ni kopo simi mungsai. Imi kene ni. Nam simi mungagi jeli. Star 8 star 12 ash. Agi wek tungan direct. Agu itu get number ata. Iwendi direct. Agu itu get number. Tisa kosene niu. Ingia number 7. Number ya ushindi. Number tisa kwa number ni baka beli sieting sirudi. So ame je nyor chike no tamu ne gata une namba sabali ko age mu ambe tu tamu kina mera wa ne te sab kele ara wa ne ko ara we ne bobara te temen aga me je yan ko ti ani inam simi nga ge jel star 8 3 star 12 ash ma me tin ta we ge aga le ga ge ri ile je ge obwa ye ta ga we nye man star 8 3 star 12 ash to me le wana kila mutu inge ma me je na me ja ge chisa. Jutu araga star 8 3 star 12 fash number 7.

tie. Chilgi tiongani star 27. Aya. Masi. Natebe masian. Masi. Ingele yi masi. Ngele ndage gele mai getini. Mai tile tiket. Ngele ndage gele yi. Mai sekini itile tiket. Kotina mjini yano 586. Chonko kikuni John. Pona si John. Kotina mjini yano 586. Ako atari bigi mana inga pesa. Tilibak tiket ngu tekinye chitage eno lim. Aya. Kosmase. Uja mwana tebe kosmase utakine. Ingele ndage gele mai getini yo kosmase. Ile mo tile. Mba sekini yo tile tiket. Katina mjini yano silingi sege chota ge 1021. Kagi kwa jipo na se chepa 1021. Nota ke mune sa lechini chita yi kerke yungu ka itil tigete anangu tuma itil tigete kutie tuma yi kasu enu nguni gele michi ni kwa stoke nga abis tomo ma michi ni kwa 150,000 stoke rabise 150,000 chepa stoke kutomo kwa ipchi ina ile itinye cha mjini itil tigete netai ana nise ki tiket noto ki nega itil kwa yanat igeti ogi se ki. Tiliba ki tukul tiket ni mita number 6 ichile ki tiongoni star 274 ash agi til tiket noto ki ni mita number 6. Agire noto ki negugure dismas. Kwa isi ki kwa til tiket ogi igoji 579. Kwa geti 9. Agi igoji 579. Agire angu ti noto ki negugure Kennedy. Kennedy kuka til tiket netai. Ona natebe Kennedy. Ani Kennedy. Kennedy. Inkele ndage gele metile tiket ne. Tamu katile isi netai. Ako katum katile tiket enrani. Kennedy. Matile meset. Matile nga asit ka asit. Matile nga losi neto katuru. Kennedy. Inkele ndage gele ne metile enrani ne tiket ne. Katina mjini yano 904. Changu tu ye chon. Ako tiket netai. Agi gochi 904. Ako changi chiko pona asem. Kerigango tagine ak Richard ngele ndege gele metile tiketo Richard agona getil gitio netai gitio ago tu yak silingi shigi chotage 41 agere joisho gaise chigo til tikete kigo ji silingi shigi chotage 48 amechi na chitu gulile ponase ponase kuna mi silingi shigi chotage artam age bago elibu tagi toma une toma nyurwande ba 2009 ponase nago minde ago 1000 naktugu chigen baragem lakini eni stoge negichenge tukule kechenge stoge nipo silingi isege chotage echek tukul kechenge stoge nipo silingi isege ata silingi isege chotage 150,000 chitanega itiltigete ketini itiltigete netoma itiltigete chili star 274 ash agi itiltigete notage ne mite number 6 tikete ne mite number lo notage nega gisirgi tiongone kule stoge stock ne basilingi shege chotage 150,000 aranguni ojamwana tebero spela rospela gotom gai gotile ticket alagini ganyo gitiago til ticket netai agi goji 225 kanyo gitiago til ticket netai ago tu ya 225 agere lea go isekine ago gi goji silingi shege chotage 41 masi gotile ticket netai agi kwa jisilingi seki chota ke 49 nota ke negigure Andrew kaise kingo tile tikete agi kwa jis 369 kaso lebindi topi kakbona aso kutkotuma itil tiket chita paishi ni bakbaroenda chil kitiongoni star 274 ash agi til tiket nota ke nemite number 6 tiket negitile eni nguni kunemite number 6 netindo stoke chipo silingi seki 150,000 paisi ni bakbaroenda chita chil gitiongoni star 274 ash agi til tiket aranguni notage Karen natebe ni Karen ni ndege gile Karen ainga til tiket ogo tile kati logo tile ogo tile kotina indo ya inga Karen anyen bona asanya mecho kaso 1616 kogi kwa jipona asipo 1616 atari sana 1616 ago chota go pon ago ga isek chingo tile tikete chi chonga itil tikete ianat isek chi chamdat iget chige itil tikete en witugul olemi ichile gitiongoni star ichile gitiongoni star chil gitiongoni star 274 ash agi til tikete note gine mite number 6 kerege ngi mite igetini itile tikete anani tile tikete note gine tie ianat isaki itil tiket en witugul olemi tilibak tiket notagne mite number tiket negitil go notagne

0: eno limbaje bakunde awe barmene mito limbagi mo luwete taja femeno
1: taja femeno
0: yes
1: amune teji
0: mite sidai kabisa
1: kabisa ilo kago ya natiana ino liwete kakao
0: imekupali
1: imekupali kudonti ino yukine sekole imame
0: kutai nyuru in nani yo yes yame
1: aja nwewe iya niyo
0: ikago ya no
1: kini inyo kine mo yufaya
0: ile nene
1: Ini wang kosong siapa siapa tak siapa ni?
0: Yes eh.
1: Ini kita ni baru waktu korang jadi apa ni?
0: Yeah.
1: Kami kami apa yo?
0: Kami kami signal ichi tau ichi ichi. Tadi apa melo? Yes eh. Kecil.
2: Kecil lah. Ini kan kecil dah loh.
0: Macil lah macil lah.
2: Ada kan kecil lah ni. Kau orang yang ada bukti apa? Cakap kecil pun.
0: Ngah cici on.
2: Kalau tak kecil kan kita dah ni tu.
0: Kapisan ni kau kau ya no.
3: Are you not alone, man? Habari ya studio?
0: Mimi sidai kabisa.
3: Jana nimepata mama mwingine anaitwa huyo anaitwa ule ya chini ile ya huko chini huko.
0: Chini wapi?
3: Huko kwa kama mama huko.
0: Ehe, ehe.
3: Amekuwa amekusalamia bwana.
0: Ehe. Anasema nini?
3: Anaitwa Roselyn Nyanganya, Nyanganya.
0: Oh, Roselyn Nyanganya.
3: Nyanganya.
0: Uliambia nini ngobiore govite?
3: Anasema?
0: Eh.
3: Kama utaweza pata juzi kwa studio?
0: Eh.
3: Mwambie alafu mwambie huyu kijana huyu nani huyu Fanso.
0: Eh.
3: Niko na msichana karembo sana.
0: Oh eh, msichana karembo.
3: Karembo.
0: Eh.
3: Sasa hiyo message peleka kwa huyu Fanso.
0: Eh.
3: Sasa nimetuma wewe kwa nusu sawa?
0: Eh kabisa.
3: Uji mabe?
0: Yes.
3: Uya goya bwana.
0: Kabisa gesi jis.
3: Ile tundano.
0: Ameje sa ndeje na andetie nota namba ina namba olimbaga mama o.
3: Ngobita gobioro.
0: Ngobita gobiore.
3: Uji.
0: Eh.
3: Wala ngeta nya mtu wana ingile kuongera kaline.
0: Eh.
3: Kwa magenyo wagenu ile basi goyego.
0: Eh.
3: Ato mwobenga mtu sio ile kita.
0: Oh eh gogenyo.
4: Kole kole kitaye bare atari hapa.
0: Eh.
3: Ula gugi yole gi gitje bro mis na nyina tige le ali niswe tai
0: meto meto swe tai tine age
3: kwaji to mi sie lugur tai
0: ehe

imokchinigei chumbik chekororon en kiagikuk, kampunitab iChem Essentials Limited kotinye chumbikab iChem Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto. iChem Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei. iChem Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek. Asina chechang akobo chumbikab iChem iepchi tetutietab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Pate en Taj FM tugetab Kalenjin.

segera lagi baca Big 12 kita kira untuk punggis sana jodoh dah cantuk gula. Punggis sana jodoh dah cantuk gula cantik agak buja kual juga ni untuk dah. So tak kira baca Big 12 for you tak jang bicara. Pak nak lagi liat lagi kira Big 12 2 10 4000 kabisa. Kira Big 12 2 10 4000. Cita nanti ya digak 4000 kerja cilek saya. Icilek terus tak tu sebenarnya for asal genior cik. Guru kita nanti yang menata, guru nanti yang main guru menata. Ama itu yang media dari cilek terus tak tu sebenarnya for asal. Agi selekte number one. Macam cilek itu number one. Gloria, cakap genior cik aku bonus tu genior. Iget ima iget icilek star 274 ash. Kas kau mion? Icilek star 274 ash. Cita nanti digak genior negasoni digune. Kima je Big 12 Cibin dia kasi lingata 4,000 Kaga ma Big 3 So fagi ma Big 12 kichoga. So embi chota tugul 12 Chita na tile tiga tere nguni Ko chile star 274 ash Chita na chile nguni star 274 ash Kone na noto noto mboni Star 274 ash Agi selecten kituk number 1 Nanga kisir kile 4,000 Ship unga jaba 4,000 ichile star 274 ash Big 12 imagine mamite mbike tiletegata ma uko tugune mamite jitane tiletegata jile bakita star 274 ash star 274 Karen jange nyo chike go bonus agere geti ebene tie aya uko tinye gipsang na nge nyo chike sige siti chona go bonus kituke to manyoru no ta nagere geti ebene tie in fact pike ti ebene tie mita gumye bichu kabisa bwana mita jitane ga bichu temene ta ini tanga bisa wagere bendi ak bonus kutinye natakile Brian 19241 pongezi sana Kasan Bone ichile star 274 ash alafu chamda hati geti yanga itile agutu manyuru kwa chamda hati geti chamda hati geti so gichile star 274 ash imagine Big 12 kwa raba mita jitane ga akwale Big 2 tenje ka tilte ka dizeka gocho ta tukun ka ga bag bonus so keri lege geti cho akio fire Mita nuko big changa agi lef congratulations ka bag 4,000 Jile bag star 274 ash kwa ra Aki geti number ata Number 1 in fact don't magiche inge saite Nene tar mi tenyo Itil gete wage yore chika ufaya 4,000 kenya shillings star 274 ash agi tem number 1 na Ufandera kinyoizi Kimale kinyoizi Zogi chile star 274 ash Aya, Tony Sitoni kutika wako nyurchike kukie nyurchike bonus Alas lika ata mboni Tony ne Tony, kukie nyurchike bonus Kwa higiri lika nyurchike Imagine deka wame getio Imagine deka wame getio Sugu mai big 11 Kimache big 11 Kimache big 11 Jita nota nito mitindika tijuna goja nire Manga nola iko njene fire Kimache big 11 Kimache big 11 nire gune Kichile star 274 ash Star Aya Star 274 ash Michi tene kwa wake lebuta genga Teri chichona kabisa Karo Teri chichona kabisa Chona kwa bonus Elebuta genga chonge nyorchi kwa bonus Alafo kumonge lechi chamda hati geti Nanga itilte gete Ongo tinye tone nanga yam Tomi yam marambili Getini choki kwa ra Getini chile star 274 ash kwa ra Agi itilte gete noro Bye bye

0: Bye bye, Bwana Johnston.
1: Kongwe, mizi.
0: Yes.
1: Na mungu ina wanyo iguno wane.
0: Mm-hmm.
1: Ogi ti ina very important topic. Nenya the government of the day, Indo ina baguti ina wala William Samuel utana ichame.
0: Mm-hmm.
1: Wa long time president. Wa two time president. Kiti ina tos conduct you today uune. Eita elected or appointed. Kamu mengapa nak bahas teroris yang dicuk di Israel ini? Ia mungkin adalah nama presiden yang dipunggah si presiden. Ia mahu presiden melakukan yang nakuai. Kau itu mahu yang nakuai kuai nu. Kita dah minat sana buat nuai. Kau dah visi si. Minat buat mereka kau ni. Kita dah EPS runu lewat kerja. Pasal tu ribut itu berapa?
0: Kau
1: nak nama EPS runu? Agak masa EPS punggah si. Tera mengapa dia awak? Dami ten piezas, anagosiasas, epo fomen go piez uno, otro lo de mieta apkenya. Es ispik nao, a mano te paso, no digo pene beten en piez uno. Iguno go, y bese factoris, y jogit magab stein, moti otro no llegue, coino otro agarra apkuros otro no llegue. Ama ya pongues en piez uno, uye, es hasta ven que no van a tener, uye, el exine como hasta que estaba en sur. Mengangguk so nak macam apa bungi agak apa bungi sebab sini gue pasah, tapi boleh buat macam mana gue mengajar itu, asal itu mengangguk, cuma kiri gue bungi setiap solo, kalau yang anda itu ni mau miru betul terus, ni mau miru betul gun, ni betul apa anda gue ni, apa sahaja setiap solo bungi, kamu tu tak gini debis sih, nampak kan gue, agak bi nampak ada ukuran Richard kiri. Asa mila teri, ni orang nak jual polji, kira polji. Asa tebe, orang tafsir buat lembuhan teri. Mak tahu nampu, asa mana tebe sih. Akhirnya nak buat orang MB kiri, area MB kiri. Nasa minne way jangan kita minne. Orang tafsir buat lembuhan, orang buat tafsir cakap kau betul mak dia punne. Aku pun pangut kerja tebe sih, kau punya siapa angko. Ia tu sih malu, ia tu way way so tegar buat apa berlalu. Nah, sahaja ni dah ni dah nak. Ini itu berkering kan? Ungut kau mahu kan? Ia itu berkering kan? Kau nak lihat ni? Ini buat kau kerana ada agak sih kau ni.
0: Alright, jangan ke Mr. Johnston. Alright, Mr. Ben.
2: Jamke. Well done.
0: Bye bye, karibu sana.
2: Ben ni muli peraga apa na well done ni tu si ini lengket cepat apa kasus number one pelajar terbil tu saya tunjuk tunjuk ke anak tunjuk apa pun sekarang ni tak pun yang ni kawan dia tu tunjuk tu buat mana kita takkan pernah well done dia ikhlas saya tu pun trip kebal ini ngalalan itu murung agit tuan lagi apa kau terbi tu limista nego orang tuan. Aku ni waktu ni waktu ini mulai dengan buat nipana well tu kele. Ia tu untuk merok orang ni agen ni, kau tu untuk mual toil and yes. Orang ni nampak nampak sini buat muka agak odun beruon. Orang ni patut tu ke mungkin untuk apa nipana well tu. Aku awak ni lebih muka gitu. Ini ni mungkin ya ni si yes ni ni boleh sini buat si tu tapi tu malu ini tu.
0: Kau
2: tu ni merok orang ni well tu. Ya ni kau tu mau rida ni. Ya, minuskan ni boleh senyum. Ini mana orang yang dapat hibun? Tiada apa kasih pun terus. Orang yang lagi hari ini kalau tak pernah well, tuh kau ni ni mana kita mahu tuh apa kita boleh marah? Kau tuh dah marah dia orang ni tu melayu melayan ceri tanya orang ni tanya tu. Ani betul lah tin diri tu. Ya, ni orang senyap, senyap tanya macam itu ni tak. Ya turun dah marah aku. Sebab tu aku ni boleh lontar dari baru ni well tu. Kau melayu melayan man kau itu cuci tu ni. Itu ia tu kubur jualan juga sistem kan dia amat tu cerita ni. Kamu lagi mahu ni well done, kebir lagu itu lah cerita ni ni jadi tu. Kebir korang well done, kondo itu tinggal tu kau yang ni tu je. Jitu korang pun ni tu tu coba tu kita ni kebun. Ibu hati ni kalau ibu hati ni ni agama beri ni kau tu beri tu lah. Coba cara kita ini dia kirau. Lagi ni kalau macam apa, kan kau itu ni ni pun terawal kita. Kau mahu kau beri engkau tak nampu apa ibu hati. Tos katakan tak pernah ini nipun. Ini ngalor luar China memang berubah. Abang ini voice tone kiri ini teh kapas ini dia pernah ini. Contoh orang orang ini lah kiri ini dia. Nampak berapa kau pernah ke? Mungkin kau mungkin pernah well done. Ada lagi orang tu, oh mungkin. Atau ni barang.
0: Nitong the star 883 star 12 age. Tosi makini geda 20,000 kate bene gitu kunona guti makini ge 20,000 guti makini ge 20,000 dayole ne bang notong the star 883 star 12 age kelenji digiti number 3 In digiti number 3 itil digiti sigu gitu gosto nane til digiti reply number 3 as much as you can reply number 3 20,000 ko jugu ke basi maite en gu ne gitu 20,000 ko jugu ke te mati ke ger ji sang alin tu mo yon ga biza enje
1: mo mo ya na na de ne gora anyo ru ga ma ma ge ge ba do i ke ji ba i ba i jo ni sa ga li de ba ga nya kwanza ko ma cha ma ra ne ya ta tere ra li ma ya ma ya di ke ji ba i ba i jo ni o ko tu la se ji ji na ndi do ko ge i na ra tere ko ba ro ba ma du ko te ji jo ran ke mo ri jo ye ni na haleluya Ngere wara wati obotso lagana ago inda ni sabana no bolme yo jimi wa sa ruto ngere wo gombi kero un
0: agi geri wa network
1: ngere na era dene
0: agi geri wa network
1: ay mate gogoro nagin na cha era fere kimu te dia se te u bi drono kimu jo aurelia kimu te bijano pito go muru paizne amun ba unge gere nalega
3: Thank you, Mr. Speaker. Is a mezange or go on doing Chigi Gigo Chiga seat and Sergali Nevoto William Rabuto. Nene yo. Again, more Chileune, we should never be true. Chigi Gojiga seat. After a gun on Dune, was the way in Zang, Gago Majago Sobutan, Nan on Dune or at Yogo. All the way round to Chibunya. I'm one and all the Davis Chirchi. Him was president Fizurizana Gunaga Bual. Lenje chingati kutko vekki orane ko kyogong ka buson ku elago ke gas ko ka ngal ke orane ko vicho orane 2017 au matke kutko mamanda ara terer ko yutane le na mesenen de vis chis chis ko terror tin we ke to ara terer ki ba se funun o ko kutko vekki orane ko kyogong ko malanda ko ka buso ko ba ro bunga mongil elegi ka tren ten another time Or at a Kamugula, Terer Giger Kalpa. Any Trentan Kapisabo, Pawa Mut Mushmo and Legimi Mushmanda. Because of Funun, Nan, I wanted on a Mugamara Terer is a me on which you see. She saw Miniton, Engo Minita Ake, Kogiwa Kaji Chibachibu. In Gomanda or Arba Chibuno, Kogaya Pagasi, Kaya everywhere, only in Tugut. So men would get up, Kirchi, or Annie Kyogon, Eti Tapabu. So number two. Kumbamu komen. C CS nenyon van deria.

0: kichobi akobo ngeer boisiet ne koyae nang'ata. Nitoni ne kobo maana kemwoun kelenjin ngotulian biikab Ang'ata ko kakitulianso ak echek biik chekemi kwenet chemakimi taban en serikalit nebo Kenya Kwanza. Asias Kibronorono, ndakikanyor serikalitab Kenya Kwanza Kibronorono ang'wan anan ko somok arap Terer kotomi serikalitab Kenya Kwanza olda age. Agenge nomwoe ale kiabeneteren abakadi. Kitindoi en Aurelia.
1: Iterotin.
0: 30% chebo serikalit ne nenyi ingen ile mobo serikalitab Kenya Kwanza. Miten kopchee resources en serikalit nebo prime cabinet netindo 30% nekinde opton president nenyon Aurelia PS sikomukututen akonyokotesta chebo serikalit nebo Kenya Kwanza cheto agenge ne akwai nyono boisionikuk chebo serikalit nebo 30% Aurelia imi igondab president akot echek kokiawea kinge kele imi yon komiten 30% chebendi western kokotom koit western kokeipcheiweche cho komait bomet imuche iname mayubai nyono choto
1: chotokeketebe
0: nibuch suswangana mamoche otiny ng'alek chechang otiny counties anan ne
1: kinge
0: kele kokitinye ne bicho ubo serikalit neo kongoi arap Terere tetutio nebo komonutiet kondoichok chokose chemara omi online ko tuguk chekitebe tuguchu kochoranwech oamendenwech matochoran sikelochen kesomen kura nebo 2027 iliali kimoche kitimizan kimoche kitimizan sikebir kura amun kikimong'u arap Terer ak Keraswel
1: akelemen
0: lakini kitekyok ak sikito komi kongoi.
1: All right, chukongkoi, genkei, genkei, genkei, kirwen, kirwen, kirwen, kungunon. Dominic. Adam, yes, karibu.
2: Iyamune.
1: Bye-bye.
2: Kongoi, kongoi, wei, kakisa. Kwait, kumye, amabaye, amacho kichuga, amacho alele kichugin, amacho wiki kongoi PS Ronane, kongoi kakisa yunga sinye. Nanga kecha factories, kuhuni kutono njike factories, kukine karara. Kaibu neki negarara kabisa ingele pichuba kutitwe mbako na mngechero kimulti ngecheret kwa paka unge narobe ingele ngo usta kipako chun nguwej kwa siribi kengen kichub osiche barono kwa kubare wa unyege mwasiche barono amacha pongesa ngora Aurelia Aurelia PS amacha wali mpongesi mama ontanyo ne mama ni otkabana kwa hibe subuhi kamun embo isiene tundo kwa kamani koi ni barono kyo koi boi chupa mwalu mwe kunyo ngo goitai kanisa ago lo goitai yani tuku ke bok bonget kabisa so bi ke bonget ani nyu go pia sa ore lya ni bi ke ba go nge to go to skuri koma ge ma chicho ki ta kenda baro no galia ma ge ma che tu ma che bi ke to nunji bi ke ago nyu go tar bi ke sere to ma ge ma che bi ke nyu go bare a kimbi ane a go ma tar ti chi so ma ni sa ge ne o chi ta ne go ro ne nyu lo ki ma nyu lo go de asi bi ra sa go sa lo go si no lo go sta ga sa ga mun kamu tu tu ke gere so ne bichara terer mati ngala ale le kitu ama kini ale ni kitu gile pompe si ne basen ro lenga si nango yai ko ko yai
1: ejenge a good son
3: yes jamge push bara terer
1: bye bye
3: ongo ena fast ne giri ko ne ta si kopit ke ngalale na ko ba kondoi kyo tikitinye mburiet igotwon ngalalik kegaw ngalal opinion leaders akiteste Dominic Keliot akimwachi ilenji Dominic ingenaw komye aya bas kongoi ni ngengalal nkune tukarikase ngondoik chechang chekitinye buruyetab kolenjin ko biik chekokoborchigen ko agenge ko PS Arap Rono ngemwa PS Arap Rono ko agenge eng kondoindet nekikokobartigee tuguk chechang chetinye ke na ng'alek ab temisiet ak kemoche kelenjin kongoi. That is why sikere nguni ako PS Arap Rono ko chito nemosose kandoik because niker nguni ko agenge en biik ikere nguni PS Rono kakile ngobirchi chito director nebo factory kale nendet ko madile nen akot mechet kityon ak the board members ngalaltos akoi directors chebo the ground ako PS Arap Rono ko agenge en biik cheyoe kasisiek chekororon ngeker nguni akot biik chekikiapointen chetinye positions chamara maeche misip chowoko ta David Shelley en olimpo Belkut kwa genge mpik teki kwa sirpik te chang lakini ma expose ni mabot chonge expose ni kwa babli enigero kwa tpik chowoko twili mutai wili mutai kwa genge kora ara mutai mpik chetore tigena kwa tmenche kusipto ngalek apkap chai akot piasara bruno nikumache gele nchumtum kwa isi gero senye kusakside ni piasara bruno entuku kechange kwa mpike mita mpate tabra bruno kufike ngomen chowoko twili mutai akot wese lishele piche direct ni akot kwa chin akot kwa gine mnye nge ngalali nkune en Aurelia kumogere libane ole negi niki kutorete kukiburuget kolenji Aurelia korong pakakter nye se jumuwa ebi kojo Aurelia kulele nko siripi kimachengko amachengko nyo Aurelia a constituency ni uko noi kumwa kulele nko noi ni kukirazir lakwene baka banume ak lakwene baka banume ak lakwene baka banume ngomite zotike mwa weko unu nonde nke ngalali nkuni chita na kikiteke lele ruwe kutegi zarab jirchir kyo ito alele ntegi zarab jirchir kwa chita na ruwe kapasa lakini kukwa roll with our area MP mweshu miwa Brighton abie kwa nkule
1: alright
3: kinko mwa Brighton kule kinko mwa Brighton kule kagi naam kechopo loa mise kekiro no loa mise kage mabe na chekako na malak neko na matalak ke mwa kongko ipikozi sirikali neki mite ne kuma neki sike mante kimi William supuji zaati tako ilanga
1: alright
3: akwa tono ne ashoa gesu kimache kena mkune pik tema ya ikan zizek ako mi tencho upia skorir nipa ngalegate nipa narokyu tu mwagegeri pa isho niki
1: itaroti
3: ako nafaz netinye blokom me otore nafaz netinye blokom kutu mwagegeri kimae konyo kumwaweti blokom kule kira asir anum yunko noy kira asir anum kena gele pa isho ngaleki anumu chay
1: ikegei domini gutson kegei
3: agesu because the tangu ni ngalega evolution chepa ngalega directors in the Ameria azarap tere kima isi keso amsi ikwe program asi ke ngalale ngalega kaptaan because Mr. Mwate likyo ega asi jekke koro rejo wotu blukam en olimpo
1: aya gongkoy alright gongkoy jamwana tili ni otoke alright kebe kibroji satare mbiko ingini wane ako county ake
4: Jamge,
1: bye, karibu sana, get this tie.
4: Gongoi bwana, ndo tutene ke gone. Ngale gune ko gotli bar ko fuatun bai si mu piju ki ki kya boindan. Koi kitinye pia sa Aurelia, pomet, ake tinye landa pia zero no na ngumi gericho. Na ngumi pomet, ko ke ko ga ka bai si mu ko boru kule. Kon. Ake tinye gara minista no boru. Mu jma jirchir. Kami orang itu nak cuba beri terer, awak cora nak apa? Aku mici ke teror tu, sekejap nama entuh entuh tapi in pakang gun, otom kau itu nak kelelang kita be. Macam mana kita zaman jisir, ingat orang orang itu macam apa? Kita mantara damun, aku ini kalau aku raya tapi ini tuh entuh. Kau mama orang itu macam apa? Umur macam mana? Nanti orang itu macam apa? Ingat gula tu. Aku mian orang itu macam gun, cakap awak cora devisi ciri orang, kutinya kag ambis cecok. Ini mi orang tu nampak itu ini berkeracet, kau ni nak nak bagi lagi dalam nampak itu berkeracet atau jeer bela, kau ni kau sihir ini nak buat kiri ni berusian, kau tinggal di sini, nampak itu mukti ni sendiri tu, aku tinggal noin, aku tinggal, so tekanan, kau ada sendiri macam ni orang orang nampak itu nampak itu review, aku buat kiri kau apa kata, kau tinggal di sini kau nampak orang, ini nampak ni tadi, aku ni buat kerap buat, aku buat kiri ini. Kemulut in kaset agut kutok kira niap cangko ini ni orang kondo kondo
1: niapa
4: niap kericu orang niap kian jadi macam pihak Aurelia orang orang kasi negara orang tan mungkin bosi sulung gigi boy pun nager kote liba orang kalau lekat caje biasa ni lain lagi lekat agen ni nani kata emak elok boy tambah way ni asal chi kami biko ini ni le kagak le tangguh mabres tenggulau ibu nengua kama naji nange boy cibi cu in koser biki kuma macam orang niok ewa Joga sekolah tu tiba-tiba nak sekolah ke orang Indra is kuliah je, dan kami kuya begini ke tiba-tiba nak masuk alien, kata-tiba nak sekolah ke ni orang sorang, jangan kami gigi alia, gigi gawat juga asli, amat jauh sahun di gigi gawat juga asli, tak kece, ada lebaran, en wananchi sikonget komakorto kinome kobutit president keteben boisionik kor kokotoreten yon president kotiliparan akichek kimoche anche kakoitita akichek ko kitiachoto chekakoitita boisionik chekakeit ko akele moche keyai ngomi yotiosik chemoche ketech ngomi
1: yotiosik
4: chemoche ketech ngomi ne chemoche keyai kekele kakitiliparan choto sikonget ngoitu kebir kura kobiyongot akine nemoche kebir kura en boisionik kapchai kokiwa akoi kokararanit beit ikere separation ichu chukonyo koyai chu kokokiyai separation ndokibendi kot kele kakimoche kebir kura yan nebo vice chairman anan ko nebo chairman en KTNS yuno kokor ngebir kura ketinye chongindo atkonye kokokichilotin ndamun ngoba directaek kochang chebo meto kotuten chebo legem ndamun kalya ma
1: Thank you.
5: Jamke ndugu.
1: Bye, karibu sana.
5: Ongo arab bere, ongo mising ya nara anaka igu ona ngara suba biti inge yerte tuje ngara arangaza. Nge ibu ya ji, kya tewe nge ibu nara bere ngara arangaza. Oyi le to, ye, ji nara bresten, to nibar nga isi oni te yu, e nga masu yu kwa. Pani arab bere, nge nawe ki ongo yi. Pias mengundur nenana, ini dia setul bujuk tu. Tapi ini dah tamu ni baru jono lagi raya. Kerana tera, ni ada unek kini agak jauh ni lagi, ini beli aku. Kau ni apa re? Pias tu nenaku aku juga bos. Lagi ni, nawar abiman agak baik je ni agak masuk tu jadi tindai. Tapi gua baik je ni ada. Negeri re kalau mana kat sini ke? Tuan ni arah tereng gue, bayi je nama ni Allah, naga tadi sihir Allah kya. Kau malay je sih, gunu kita betul kau. Amun kita sih ni raya, agak kita sih orang di kiri dah ada ni. Am Allah kiri kita sih. Kena gaya bawa zaman bias baru ni nan. Ah asli ni arah tereng. Bias baru ni bunga murka ni. Amun asli Allah oh ya, asli murka ni mana tereng. Agak mai religi juga ada na hati je arah
1: tu. Right.
5: Makar arah nara tereng tu, wajah bi juga wujud. Kalau tu esok ini agus jadi arah tereng tu. Kami asal kami ni orang ni ilmu, ni ilmu yang ini kita arah tu. Kita lagi jadi kita. Kami amu kita agus le. Kita ni kita tinggal ni beres tu, ni tu. Kebu re nara beres.
1: Right.
6: En BS isia kikigone kabisa. Inawekot kongoi ngowi in BS in BS rono. En gengalane in BS rono kukiko yae kasi isia kichu. Wai ni chine tot koko nenewule koko yae BS rono. Gengalane no ngalega bandek, ngalega fefagato, chirupto te BS rono. Ne umachake weki kongoi kabisa. Amacha weki kongoi BS rono kabisa. Ak Aurelia. Aurelia ko mi biik chemaingen le kole mami chi nekikosir anan mi chi nemanini ko inalen BS in Aurelia ko ngalekab in teachers ngalekab konetik akosir chebo police so ko kikoyai kasinoto Aurelia nomoche alei kongoi Aurelia BS en kasisiek chekiriyai ngengalane ngalekab ortinwek devisirtir so tesetai eng komosibo Bometis tesetai ortinwek tesetai lam nguni nekileini PS in Davis kongoi kabisa
1: Thank you sana gege. All right. Chamuana wa county again. Aga si magi buring county again. Agu kuto magi chukostone gebe a county aga gitugi allingin kitukostone ne. Any talk tools imakini ge 90,000 ne. Amaji gitega tebene tibuti ne one tools imakini ge 90,000 ne. Guti imakini ge 90,000 gina tene meeting yana. Any talk ne was *883*. Kasi ne jage tu limite ni ona allin din tous imakini ge 90,000 ni anga maji til digiti na nguet ku ge boisi en tati bobe ku ge boisi en 25 shilling 29 shillings allin din tous imakini ge en 90,000 ni nam simo na ngong amaji til digiti sigi tu gosto ni jigeri le eat in taulin nitong ne star 883*12 age. Imite ni yone tayone. Nitong nebo *883*12 age. Tigitit gituga Augusto nane. E tigitit number 2. In tigitit number 2 with Augusto nane. Iwendi ang 90,000. A fast come, a fast serve. Alenjing gero, mating giger jisang to Augusto nane. Mating giger jisang anyon, egosenary de jagatu not any meeting yona. Yona wendi Olimbo Naro County. Imagine 90,000. Agwe 90,000 John Jibote tagi to gain your name. Kogile ni til digitit and number 2. My friend, Matinke Gerji sang. Nitong the star 883*12 age. Imagine agi til digiti number 2. Agumogi reji gabisa. Yan, en yongu to go stunning. Yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, I got a very good one in two smoking together the thousand in it. Two smoking together the thousand in it. Chita not any meeting your name. Dioli Nibagi to go stand on it. Not on the bus. Star 883*12 age. Killing in Tigiti number 2. Away in Tigiti number 2. Con 90,000. Chang big Tibendi Akpon as a. Chang big jibendi akponaze. Imagine Margaret Ujito again. Ago neba ponaz. Ago neba 90,000. Simuoni kabisa. Margaret ni onet again. Lakini amaja atebena ni jena otoke. Ene jaboti jogale jini. Yana wendi Olimbo Naro County. Omajene ateben jito ye ni onagenge. Atebeni kitugale jini. Tus imokini ge 90,000 ni. Imagine 90,000 jugu get itile ningune agirega gona ambigu jutenya no itile ningune gitu kostone ne agune ne ashware theology ni magimeten enyon gabisa amaje ijil gitu gi awi baisi entatibo agigir legetil digidi se gukso magem inu no nitin itila agenge jama monole in itila agenge ogigeni ne jebgone tinyona jagine Majing edati bo bagenge kitoko kikeni 90,000. Testiki tisi kukonyili sumuga. Gotimi tenyon, ni jono biki paponas. Ako mwazo mwani nikuni because of time. Ama janyi na msimu emu. Kata peni kito wale ima kini ke 30,000. Dayole kitu notong nebo star. 883*12 age. Tigiti number 2. A digiti number 2, 90,000. You're thinking 90,000 go lijepo teta inyon. Imu yugo mye mwai teta, lagini kiguo ni ngo 90,000. Ni jono biki kango bang ponas ka bileta ge, chomi guinye ne time. Agi kase nyango kiguo ni ponas, bicho nyuri chinge ponas. Yongo kiguo ni ponas, ite star itil. Kuyongo kiguo ni ponas inele melo. Agi ite star nye ni guni, testigiti siku ge. Got to get the ticket again, eh? I deski tu kostene ni kwenye tikitisek somoge, kwenye tikitisek angwan, in yone toge. Nitang nabo star, 883 star, 12 ange, matinke gerjisang. Ogiri kako name mbikuchit kabisa, kako name mbikuchit kabisa, jome kwenye kitu kostene ni, Gebe Olimba, Anaro County, Mr. Linas, karibu.
7: Jamwe, welu nere.
1: Bye.
7: Kongo meeting itu orang lain harus marah sini, abis runa no so ni kau, ya. Kau ni kekira kau bayi, bayi je nanti ni, kandu kiki kila benang jiwa ganja kuan dah. Kau ni baru kira kau novel dan derer, kandu kena jaya bayi je tu nak umi, kau ini PS road namu ni, bayi je ni PS road no, kau bayi je negara ngap samu, mami kau deh no mati je. Ni baru kira ni baru nara kau ni ulu, kau ni kau ni kau baru lewe dia ngap masa ni baru je putai. Kau yang juga jenah boleh je. Apa kerja nak tangguh nak gelap biasa orang nun. Kau jita nak buat doa tu, kasau tu. Nanti mak ayam aku nak bantu. Kau ampuh anak, anjing leher ni. Ni bantu kerja tu ni aku orang. Jadi anak aku itu leher ni. Kau kat dua kepres tu. Ibu tu tu jangan kepres tu ni. Kau ni ni kira orang ni mui ni raya tu. Jadi tu ni aku orang. Aku nak anak anjing leher jita. Ibu tu je kepres tu. Ibu tu je kepres tu. Zangka abis. Kau ni ni kira orang ni mui ni raya ini. Bajer ni orang tu orang kepres tu. Kau ni aku un. Enak sih ni, lelaki ni kata tak berasa. Rang guna ni lelaki derer, kau magi ani ngalai jawab pada kata tak berasa. Kamu tu punya cipta, atau ang manifest tu ni netinya, punya kamu awak ikut leh manifest tu ni kamu awak guna, kamu awak sulta guna kamu guna. Lain ni tu ni orang ani ngalai berasa ngalai galaga, kau magi ani ngalai jawab. Tapi netung kami lelaki derer, among kita ini ni lelai inda, ibu orang ni nasmar itu, awak berune nuzul ni kamu sangat awak kerja.
1: Again, guys, thank you, Sana. All right, ini nasib kalian tuh ski, bapak engine ini, beri nasib bapa kalian engine ini, kalau kita cuci ke, cuci ni lewat presiden, jemitan ini bapa para gulin, ajois kesepian dari kita rencana.
8: Ya boleh deret.
1: Bye bye mami, karibu sana.
8: Kongo ikapisa, eje naga ski naga mu aku bawa pias aurelia, aku tu tak mega pisa. Kiko ya ikasit. Terer, ne, mau, gimana orang itu tuan itu setan ya, sekali ni buat William sama Eruto, negri cuma lagi negi kau yang kasih biasa urut, jago ramu cipi kau le, jauh mereka rei sasa, kita orang kita kau sih kau neti, kita kau sih rancu, kita kanji biko bisi sih, aku buat turu biasa urut, aku biasa bruno bruno, kau mau angin apa biki cuci biki. Kini begini dah lagne, nama ni aku kira, ya mana nanti tu aku guna ni rabi, siapa mati nyonyi? Matangko lah teh, mau teh, bukan teh. Iki rabi kalau ya masih rabi, siapa kau suka andoi naga, mana kau beruang mulai jago sebiji, enak suka lele jita, ya aku angkut tesetan alek cewut, ya aku rabi ni, ya aku ni lebutan. Matangko barai mati nai, kau kemana lagi? Iki wajah cipta kasih, mati ingat lale ni rosi gitu kini. Ini mereka bisia. Kau yang bias, urelia kasih bias kebruno bruno. Oh, bias goreng goran. Kau kira yang bersih lain kau orang yang kau kau kau bias mau melalui tuas negi nanti serta. Ibu tu kau ando bias urelia kau bukara bisia. Kasih tak bias urelia kau mewah bis. Lagi ni nyo negi rawon. Karena sosia kau yang dapat. Omacik kau yang ni lah kau ni nyo. Kau tiada serta enggak itu. Enggak lagi mesum.
1: Thank you.
9: Kongoi mizim bana terer kongoi itu bukian ni juga ni, jadi abu nu kami sana bana rakaun dia murwat dikir, nak dulu rempan atara Steve ni aja abu lu kuane. Koi ini juga ni kekir kami apa bayi, jadi presiden ni jangan ni kita membuat dia marah buat sama ego angin awal, kille wen pi angin awal, jamu orang angin doain awal, ni kuane perlu kongoi ayat lo agi negara aran ke mai doain na mungkin kego ayat negara aran. Kau kemana? Ile tuh ni, negi buat ini jita ni bagi kau yang asyik tak. Tuh kau lihat pias kibrono rono nana nana macam awak ni kau.
1: Mhm.
9: Sebenarnya, ko en komosta nebo Narok County kotot amwaan ole ndokingemwoon ane Everest komoche kouy amun tomo oker tuguk chechang lakini oimbo ui kokwa baibaitu ak

aku jamai kita cukup caya tengah aku agaklah tu nonton nene, nanti nemnye, nanti nolengin erugumnye, embetuni Brian engkondo cukup caya, agi erugumnye, aku ribeni, otkait betut nonton neba, garon, otkait betut nonton neba garon, ini tu si tuan kita geng. Enotog neba taj shalom en betut notog en neba garo nubo mituana kaini noten yunet kubal non terer notog noli na jamog buri nye noten neba gwa lindine agere Spain aga Australia notaba 0 Spain 3 kwa neba noten neba mozad bet kostonde ni ajamog tul gubaro agib tayat aguribog elangatu noten oni. Bye bye, niko mi tuan gwane gitu gulon teler. Niko mi tuan gwane bwana tupo bwana mafta. Alengi tu yubetu na tupo. Garone saa ita. Gengi na tupo taa chalomu.